0: bagaimana mestinya?
1: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam?
4: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
5: Dan semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
4: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
6: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
7: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar-besar itu pasti dikeluarin semua. Karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
6: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
8: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
9: Sepertinya mereka masuk di sini tidak keluar. Karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pemeriksaan. Mereka nanti masuk.
8: Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

93 FM Pro 1 era Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua, di akhir pekan ini ya, di hari Minggu, di tanggal 7 Juni 2026. Pendengar, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Tetap semangat semuanya beraktivitas di pagi hari ini, semoga berjalan dengan lancar ya. Dan juga semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 era Rita Kengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.

0: YI for Yay Info.
1: Oh, wagapat! Yeah. Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Asik. Asiknya tuh main drumnya gue.
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih, banget.
2: Singkopnya mantap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya, ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergantung.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Intermezzo.
1: Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
1: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Mama ini. Itu laundry, Ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. PT PLN Persero UP3 Loksmawe melalui ULP Janarata mengumumkan rencana pemeliharaan jaringan listrik yang akan dilaksanakan pada Minggu hari ini 7 Juni 2026. Kegiatan pemeliharaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan waktu pelaksanaan yang dapat menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan. Bagi pelanggan yang menggunakan generator set atau genset, PLN menghimbau agar instalasi genset dipisahkan dari instalasi PLN demi menjaga keselamatan bersama. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali tentunya kita berjumpa kembali di program pariwisata di Pro 1 RRI Talking On. Edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba akan bahas topik yang bisa dibilang sangat dekat dengan identitas Gayo begitu ya, yaitu pariwisata, menyatukan keindahan alam, budaya, dan kopi Gayo hingga penjuru dunia. Kalau kita berbicara Aceh Tengah ya, udah pasti ini dikenal sebagai salah satu daerah wisata unggulan di Provinsi Aceh. Jadi Aceh Tengah ini memiliki panorama alam yang sangat memukau, budaya Gayo juga, serta kopi Arabica Gayo yang telah mendunia pendengar ya. Dan berbicara pariwisata juga bukan hanya tentang destinasi yang indah ya, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya, meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja juga, serta memperkuat citra daerah di tingkat nasional maupun di internasional. Nah, nanti kita akan coba bahas gimana sih potensi wisata Aceh Tengah untuk dapat terus berkembang dan menjadi daya tarik dunia, terkhususnya untuk wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara ya. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, baik mendengar, kalau kita berbicara keindahan alam Aceh Tengah ya. Aceh Tengah ini memiliki berbagai destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat. Yang pertama sudah pasti Danau Lutawar ya. Danau seluas lebih dari 5.000 hektar ini menjadi ikon utama Takengon. Keindahan danau yang dikelilingi pegunungan menghadirkan suasana sejuk dan juga menenangkan ya. Jadi banyak sebetulnya aktivitas yang bisa dilakukan untuk para pelancong, wisatawan baik itu lokal maupun juga mancanegara. Ya, menikmati panorama danau sambil memancing ya, berkeliling, naik perahu, atau mungkin bisa juga bersepeda keliling danau ya. Itu banyak sebetulnya aktivitas yang bisa dilakukan di seputaran Danau Lutawar gitu ya. Ada Burtelege juga, ada Pantan Terong juga ya. Pokoknya banyak lah destinasi-destinasi wisata itu yang bisa dikunjungi di seputaran Takengon atau mungkin di Kabupaten Aceh Tengah intinya ya. Jadi berbicara fakta menarik terkait dengan Aceh Tengah sendiri, Takengon sering dijuluki sebagai negeri di atas awan ya, karena keindahan pegunungan dan juga udara sejuknya begitu. Waktu masih panjang. Nah, selain alam juga Aceh Tengah memiliki kebudayaan-budaya yang sangat unik ya. Jadi budaya Gayo, orang Gayo. Banyak kesenian-kesenian budaya-budaya seperti tari saman, tari guel ya. Kesenian tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat Gayo sudah pasti. Ada juga didong ya. Didong nih. Jadi seni pertunjukan khas Gayo yang memadukan sastra, musik dan tentunya juga pesan-pesan kehidupan begitu ya. Dan berbicara adat istiadat Gayo juga, masyarakat Gayo ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, gotong royong ya, kesopanan dan juga penghormatan terhadap tamu. Jadi budaya yang terjaga dengan baik menjadi daya tarik tersendiri, terkhususnya bagi wisatawan yang ingin mengenal kehidupan masyarakat

Selanjutnya juga nanti kita coba bahas kopi gayo ya. Siapa sih yang gak kenal sama yang namanya kopi gayo? Kayaknya mustahil kalau orang gak tahu yang namanya kopi gayo ya. Nanti coba kita bahas lagi terkait dengan kopi gayo yang sudah sangat mendunia, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi masih di program Pariwisata. Kita

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
2: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Iya, baik pendengar, kalau kita berbicara kopi Gayo ya, aduh, sepertinya mustahil kalau orang nggak pada tahu kopi Gayo ya. Jadi nggak lengkap rasanya kalau membahas pariwisata Aceh Tengah tanpa membicarakan kopi Gayo ya. Kopi Arabica Gayo yang dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia dengan cita rasa yang khas ya. Aromanya kuat, tingkat keasamannya juga bisa dibilang rendah ya. Dan juga aftertaste yang lumayan bersih begitu. Jadi kopi Gayo ini untuk saat ini sudah banyak diekspor ke berbagai negara ya. Seperti ke Amerika, Jepang, Jerman, Belanda, Korea, dan berbagai negara-negara lainnya ya. Jadi untuk saat ini banyak wisatawan yang datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tapi juga langsung melihat kebun kopinya kayak gimana, proses panennya kayak gimana ya, pengolahan kopinya seperti apa, proses roastingnya gimana ya, dan penyajian kopi tradisionalnya pun juga seperti apa penyajiannya. Jadi banyak wisatawan yang datang ini gak cuman hanya menikmati kopi, tapi juga ingin lihat prosesnya langsung ya. Jadi konsep wisata kopi atau coffee tourism ini menjadi peluang besar tentunya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah, kalau kita berbicara tantangan dan peluang pariwisata di Aceh Tengah terkhususnya ya, jadi beberapa tantangan juga masih dihadapi untuk saat ini. Jadi lebih giat lagi promosi digital ya ke depannya. Infrastruktur juga yang masih belum memadai ke beberapa destinasi. Pengembangan SDM pariwisata juga lebih difokuskan lagi. Dan terkait dengan pengelolaan sampah di lokasi-lokasi wisata juga ini jadi perhatian serius. Dan juga yang paling penting, pelestarian budaya lokal ya. Nah, sementara peluang yang dimiliki sangat peluang-peluang yang dimiliki ini sangat besar sekali. Jadi tren-tren wisata alam ini makin kesini semakin diminati oleh wisatawan. Wisata-wisata budaya juga semakin dicari oleh wisatawan-wisatawan. Kopi Gayo juga sudah memiliki nama besar, baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat dunia. Dan lebih mengencarkan lagi media sosial untuk menjadi sarana promosi yang lebih efektif lagi ke depannya. Dan terakhir yang paling penting juga dukungan pemerintah terhadap sektor pariwisata, supaya sektor pariwisata kita terkhususnya di Aceh Tengah ini bisa lebih meningkat lagi ke depannya ya. Dan tentunya juga masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan destinasi wisata. Terlebih juga untuk promosi-promosi. Tapi memang untuk saat ini dukungan pemerintah memang harus besar terhadap sektor pariwisata untuk lebih meningkatkan lagi wisatawan-wisatawan lokal, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Sebagai penutup di segmen terakhir dalam program pariwisata ya, berbicara pariwisata Aceh Tengah ini merupakan perpaduan harmonis antara keindahan alam, kekayaan budaya dan juga kopi gayo yang telah mendunia. Danau Lutawar, Pantan Terong, Burtelege, seni budaya gayo hingga aroma kopi khas gayo ini menjadi kekuatan besar yang dapat membawa nama Aceh Tengah ini semakin dikenal di kancah internasional ya. Dengan kerjasama pemerintah, para pelaku usaha, komunitas dan juga masyarakat, sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus juga sebagai sarana pelestarian budaya daerah. Jadi intinya ya, sama-sama kita jaga kebersamaan keindahan alam kita, warisan budaya dan juga kualitas kopi gayo agar tetap menjadi kebanggaan generasi masa kini dan juga masa-masa yang akan datang. Jadi pariwisata bukan sekedar perjalanan melihat tempat baru, tetapi perjalanan mengenal identitas, budaya dan kebanggaan sebuah daerah dari Tanah Gayo untuk Indonesia dan dunia.

0: Ya, baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar, beberapa hari ini beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok ya, dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait fakta tersebut, klaim tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax. Dilansir dari laman kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Lebih lanjut, masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarluaskan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya pendengar, terkait dengan klaim tersebut, informasi terkait bantuan dana pensiun 2026 yang mengatasnamakan Kemendikdasmen adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Nanti sesaat lagi kita akan ikuti program Variety Show Di Balik Bola dengan topik nanti kita akan kupas tuntas Piala Dunia 2026 bareng AI ya. Mulai dari prediksi, kontroversi hingga calon juara dunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90.

lain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Variety Show di balik bola pendengar di pagi hari ini. Biasanya saya kalau ngobrol-ngobrol di studio kan ada narasumbernya ya. Nah kali ini narasumbernya AI ya. Sesuai dengan temanya tadi, kita akan coba bahas. Kita akan kupas tuntas Piala Dunia 2026, mulai dari prediksi, kontroversi, sampai nanti prediksi yang akan jadi

Mulai dari awal dulu deh ya. Jadi mungkin bagi pendengar semua yang masih belum tahu gimana perkembangan Piala Dunia 2026 ya. Yang belum tahu nih, pertama kali Piala Dunia tahun ini 2026 itu diselenggarakan sebanyak 48 tim ya. Biasanya kalau Piala Dunia itu kan paling satu tuan rumah atau mungkin paling banyak dua tuan rumah ya. Tahun 2026 ini diselenggarakan di tiga tuan rumah yang berbeda, di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Nah, yang belum tahu juga, jadi keseluruhan 48 tim Piala Dunia tahun 2026 ini, biasanya di tahun-tahun sebelumnya, di tahun lalu 2022 di Qatar, itu masih 32 tim pendengar. Di tahun ini nambah lagi sebanyak 16 tim jadi 48 tim. Terdiri dari sebanyak ada grup sampai grup L ya. Dari grup A sampai grup L nih. Jadi yang belum tahu, grup A itu ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Ceko. Grup B itu ada Kanada, Bosnia Herzegovina, ada Qatar, ada Swiss. Itu grup B ya. Grup C ini ada Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Grup D ada Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki. Dan grup E ini ada Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador. Selanjutnya di grup F ini ada Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Ini sepertinya berat ini ya. Kalau berbicara grup F ini ada Belanda, ada Jepang ya. Ada Swedia juga, ada Tunisia. Ini bisa jadi grup, bisa dibilang grup neraka nggak ya? Nggak tahu juga deh ya. Tapi kalau ada Belanda di situ, ada Jepang di situ, ada Swedia di situ sih, lumayan berat ini perjuangan grup F ya untuk lolos dari fase grup nih. Selanjutnya ada grup G. Grup G ini ada Belgia, Mesir, Iran, dan juga New Zealand ya, Selandia Baru. Di grup H ada Spanyol, Cape Verde, Arab Saudi, dan juga Uruguay. Di grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan juga Norwegia. Grup J ada Argentina, Aljazair, Austria, dan juga Yordania. Grup K ini ada Portugal. Nah, yang ngefans sama abang Cristiano Ronaldo ini diinget-inget ya, diinget-inget. Ini Portugal ada di grup K. Dia satu tim sama Kongo, Uzbekistan, dan juga Kolombia. Terakhir ada grup L. Grup L ditempati Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Jadi kalau saya tanya sama pendengar semua, kalian dukung mana nih? Kalau saya pribadi sih dukungnya Portugal ya. Saya pengen lihat Cristiano Ronaldo angkat trofi tahun ini bersama Portugal ya. Sebelum nantinya Ronaldo gantung sepatu. Jadi silakan mungkin yang lain punya pendapat masing-masing atau mungkin punya tim kebanggaan sendiri. Ada yang mungkin dukung Spanyol, ada yang mungkin dukung Prancis, Argentina, Brazil ya. Ada juga Korea Selatan, Jepang. Kalau saya sih Portugal. Nanti coba kita tanya-tanya lagi ya sama AI nih. Kira-kira dari AI sendiri bagaimana sih persiapan tim-tim menghadapi Piala Dunia tahun 2026 ini? Dan gimana prediksinya? Dan gimana juga nanti prediksi-prediksinya? Apakah bakal berlangsung sengit? Nanti kita tanya juga sama AI ini prediksinya siapa yang jadi juara dunia tahun 2026.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

bola pendengar ya. Di pagi hari ini kita akan coba kupas tuntas Piala Dunia 2026 bareng AI. Mulai dari prediksi, kontroversi hingga calon juara dunia ya. Nah kalau saya mau tanya nih sama AI, saya mau tanya dulu sama AI ya, gimana sih pendapat Anda tentang Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di 3 negara? Jadi kalau saya tanya seperti itu sama AI, ini AI menjawab Piala Dunia 2026 ini akan menjadi salah satu edisi paling menarik sekaligus juga paling menantang dalam sejarah sepak bola ya. Keunggulan menjadi tuan rumah di 3 negara, jadi Piala Dunia 2026 ini akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ini menjadi pertama kalinya Piala Dunia diselenggarakan di 3 negara sekaligus ya. Kalau di 2002 kemarin, itu kan sempat diselenggarakan di 2 negara itu, Korea sama Jepang ya. Nah ini 3 negara langsung, memang tidak jauh-jauh ya, tetangga. Jadi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sama halnya seperti 2002, itu Jepang dan Korea, ya mereka memang bertetangga, jadi gak jauh gitu ya. Kelebihannya apa? Ya infrastruktur stadion dan transportasi ini juga jadi lebih sangat memadai. Lebih banyak lagi kota yang terjaring dan juga banyak penggemar yang terlibat dalam kompetisi Piala Dunia. Dan atmosfer sepak bola juga akan terasa di seluruh Amerika Utara. Jadi potensi rekor jumlah penonton dan pendapatan terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia ini diprediksi akan jauh meningkat dibanding Piala Dunia sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya juga jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. FIFA menggunakan format 12 grup berisi sebanyak 4 tim dalam satu grupnya. Jadi untuk fase grup nanti akan ada sebanyak 104 pertandingan.

Jadi saya coba tanya lagi sama AI ini ya. Jadi siapa kira-kira yang akan lolos di fase grup Piala Dunia kali ini ya? Ini jawaban dari AI ini ya. Kalau dari AI sendiri memprediksi grup A itu nanti juara grupnya Meksiko, runner up-nya Korea Selatan. Grup B ini ada Swiss juara grupnya, nanti runner up-nya Kanada. Ini versi AI ya, bukan versi saya ini. Jadi kita kupas tuntas Piala Dunia 2026 bareng AI ya. Grup B tadi diprediksi Swiss jadi juara grup, runner up-nya Kanada. Di grup C-nya Brazil diprediksi juara grup, runner up-nya Maroko. Grup D-nya ada Amerika Serikat, runner up-nya Paraguay. Grup E ada Jerman, runner up-nya Ekuador. Grup F, nah ini grup F nih yang tadi saya bilang grup neraka ya. Kenapa grup F saya bilang grup neraka? Ini ada Belanda di situ, ada Jepang di situ, ada Swedia di situ, dan ada Tunisia di situ. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Tapi menurut prediksi dari AI ini, dia bilang katanya untuk grup F nanti yang bakal lolos fase grup itu ada Belanda sebagai juara grup, ditemani Jepang sebagai runner up grup ya. Selanjutnya grup G ini AI memprediksi Belgia akan lolos sebagai juara grup, runner up-nya Iran ya. Mantap juga prediksinya ini dari AI. Iran jadi runner up grup G ya, di tengah masalah-masalah yang sedang menimpa Iran. Tapi nggak goyah loh Iran loh, luar biasa ya. Grup H ada Spanyol yang diprediksi juara grup sama AI, nah runner up-nya Uruguay. Grup I ada Prancis diprediksi juara grup I nanti dengan runner up-nya Senegal. Grup J ada Argentina juara grupnya, runner up-nya Austria. Grup K ada Portugal, runner up-nya Kolombia. Nah, seperti prediksi saya, grup K itu kayaknya Portugal nanti yang juara grup ya, runner up-nya ditemani sama Kolombia. Itu tadi karena saya ngejagoin Portugal ya. Pengen lihat Cristiano Ronaldo angkat trofi tahun ini sama Portugal ya. Terakhir ada grup L. Grup L diprediksi sama AI yang juara grupnya nanti Inggris, runner up-nya Kroasia. Nah kalau dari AI sendiri, AI bilang katanya untuk tim-tim yang jadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini, menurut AI, ini versi AI ya, tim-tim yang akan menjadi kuda hitam atau setidaknya memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini, yaitu ada Maroko, Jepang, Senegal, dan juga Paraguay.

Kita masih di Variety Show di balik bola pendengar, kupas tuntas Piala Dunia 2026 bareng sama AI ya. Nah, ini kalau saya tanya lagi sama AI ini ya, prediksi siapa pemain yang akan bersinar di Piala Dunia 2026? Nah, ini AI menjawab Lamine Yamal dari Spanyol, ada Kylian Mbappe dari Perancis, ada Jude Bellingham dari Inggris, ada Vinicius Junior dari Brazil, dan yang jadi super bintang, mega bintang di Liga Inggris sudah pasti Erling Haaland dari Norwegia ya. Ada juga beberapa kuda hitam yang bisa meledak ini menurut versi AI. Ada Arda Guler dari Turki, João Neves dari Portugal, Estevao dari Brazil, Michael Olise dari Perancis ya. Tapi yang paling mendominasi untuk top tingginya ini Lamine Yamal dari Spanyol ya. Kenapa AI sampai memilih Lamine Yamal jadi pemain yang bersinar di Piala Dunia 2026? Jadi di usia yang masih sangat muda ini, Yamal menjadi salah satu pemain terpenting untuk Spanyol dan tampil luar biasa di level klub maupun di tim nasional Spanyol ya. Jadi banyak orang-orang atau pengamat sepak bola ini yang memprediksi Lamine Yamal ini akan menjadi bintang muda terbesar di dunia, khususnya untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Kalau Kylian Mbappe, walaupun memang tidak semudah Lamine Yamal ya, Mbappe tahun ini sudah 27 tahun, jadi bisa dibilang 27 tahun ini lagi di puncak-puncak karirnya ya. Jadi banyak yang memprediksi ya Mbappe ini bakal menempatkan sebagai pemain favorit juga, atau bisa jadi juga top skor ya, dan juga pemain terbaik turnamen jika Perancis melaju jauh sampai ke babak final. Ada gelandang serang dari Inggris nih, Jude Bellingham ya. Gelandang modern kalau versi AI ini, dia merekomendasikan Jude Bellingham sebagai pemain yang bersinar di Piala Dunia 2026 yang akan terselenggara beberapa hari lagi. Gelandang modern yang lengkap ini, jika Inggris tampil konsisten, ini Jude Bellingham ini bisa menjadi motor permainan sekaligus salah satu kandidat pemain terbaik di Piala Dunia kali ini ya. Ada Vinicius Junior tadi yang direkomendasikan sama AI. Berbicara Vinicius ya, orang tahu lah dia cepat ya, dribblenya juga handal. Kemampuan menciptakan momen-momen penting ini membuatnya berpotensi menjadi pembeda bagi Brazil. Jadi banyak yang memprediksinya dan menempatkannya sebagai salah satu pemain paling berbahaya di Piala Dunia kali ini. Terakhir ada Erling Haaland dari Norway ya. Siapa yang ngefans sama Manchester City nih? Kalau kalian ngefans sama Manchester City ya sudah pasti ngefans juga sama Erling Haaland ya. Pemain asal Norwegia ini sejauh ini memang mampu menunjukkan taringnya begitu ya. Haaland sendiri diprediksi juga bisa menjadi mesin gol nanti yang menggemparkan turnamen untuk mewakili Norwegia di kompetisi tertinggi Piala Dunia. Dan ini juga jadi kesempatan dia untuk tampil di panggung besar seperti Piala Dunia 2026 ini. Selanjutnya saya coba tanya lagi sama AI nih. Prediksi yang akan jadi top skor di Piala Dunia 2026, AI menjawab Kylian Mbappe ya. Sudah benar memang tadi saya tanya pemain yang bersinar di 2026 ini siapa, ada tadi nama Mbappe juga direkomendasikan. Dan begitu saya tanya lagi siapa kira-kira prediksi yang bakal jadi top skor di Piala Dunia, keluarlah nama Kylian Mbappe ya. Luar biasa ini. Sepertinya Prancis bahaya sekali Piala Dunia kali ini ya. Kalau pemain terbaik AI merekomendasikan Lamine Yamal, tapi untuk top skor di Piala Dunia 2026 kali ini jatuh kepada Kylian Mbappe versi AI. Nah, ini yang paling penting, pertanyaan terakhir untuk AI ya.
prediksi siapa yang akan bertemu di partai final Piala Dunia 2026. Jawaban dari AI adalah Prancis melawan Spanyol. Waduh, berarti jagoan saya gak masuk dong ya. Jagoan saya gak masuk, saya jagoinnya Portugal. Tapi malah AI jawabnya Prancis sama Spanyol nanti yang ketemu di final. Waduh, sepertinya peluang menipis ya. Padahal saya pengen lihat Cristiano Ronaldo tampil di final, angkat trofi sama Portugal ya. Tapi ya mau gimana, ini kan jawaban AI ya. Ini kita bertanya sama AI, kira-kira prediksi nanti yang bertemu di partai final siapa? Akhirnya keluar dua nama, Prancis melawan Spanyol. Alasannya apa? Prancis memiliki skuad yang bisa dibilang sangat lengkap lah, dengan kombinasi pemain berpengalaman dan juga generasi emas baru yang dipimpin oleh Kylian Mbappe. Jadi dari belakang sampai depan ini skuadnya memang matang sekali Prancis ya. Spanyol juga sedang menikmati kebangkitan luar biasa dengan talenta-talenta muda seperti Lamine Yamal serta juga permainan-permainan kolektif yang sangat matang dari pemain-pemainnya. Jadi itu dia prediksi untuk partai final versi AI ya. Yang akan bertemu di final nanti adalah Prancis melawan Spanyol. Ini bukan saya yang prediksi ya, tapi AI. Dan yang akan keluar sebagai juara, ini versi AI lagi ya. Tadi saya tanya siapa yang ketemu di partai final Piala Dunia 2026, Prancis melawan Spanyol. Dan saya tanya lagi, siapa yang menang di partai final antara Prancis dan Spanyol? Jawabannya adalah Prancis dengan skor 2-1. Jadi ya siap-siap lah ya untuk fans-fansnya Prancis nih, tapi jangan sombong dulu. Ini semua prediksi dari AI, ini jawaban-jawaban dari AI ya. Prancis lawan Spanyol di partai final, yang menang Prancis dengan skor 2-1. Tapi jangan gegabah dulu, jangan sombong dulu ya. Ini prediksi AI, bola itu bulat, semuanya bisa berubah nanti ketika di lapangan ya. Mudah-mudahan Ronaldo nanti angkat piala, Portugal bisa bersinar di Piala Dunia 2026. Ya, terima kasih pendengar yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita sudahi variety show di balik bola edisi kali ini dengan topik kita tadi, kupas tuntas Piala Dunia 2026 bareng AI, prediksi hingga calon juara dunia. Terima kasih pendengar. Jangan kemana-mana, nanti pada pukul 10 kita akan ikuti program selanjutnya, yaitu program Idola Indonesia Layak Anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, selanjutnya kita ikuti program Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Takengon yang akan dipandu oleh dua adik kita penyiar cilik

0: Assalamualaikum.
1: Hello, good morning everyone.
0: Welcome back to our fun and exciting children program. I'm Naya, your little host, and I'm so happy to be with you today. How are you, friends? I hope you are feeling great, staying healthy, and ready for an amazing day full of smiles and happiness. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Naya kembali menyapa kalian semua di program Idola Anak RRI Takengon. Naya sangat senang bisa menemani kalian semua. Teman-teman, lagi pada ujian juga gak di sekolah? Naya iya nih, baru aja siap ujian praktek. Lanjut hari Senin besok, ujian tulisan. Tetap semangat belajar, semoga kita semua lancar ya ujiannya teman-teman. Teman-teman, tahukah kalian ada 4 kata ajaib yang sederhana, tetapi bisa membuat kita menjadi anak yang sopan dan disukai banyak orang? Eits, sebelum kita bahas, ada satu sobat cilik kita mau membaca surah Al-Baqarah. Kebetulan ini adiknya Naya, yaitu Ayas Elvas berumur 4 tahun. Sekolahnya TKA di TKIT Cetekia. Yuk

Ina surumialla ja surusvamuto haro hakutubu koimaa.

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Layak Anak bersama RRI Pakenon, suara ramah anak Indonesia.
1: Kiki dan Tupi belajar kata ajaib. Di sebuah sudut hutan yang hijau, hiduplah seekor kelinci ceria bernama Kiki dan sahabatnya, seekor tupai yang lincah bernama Tupi. Mereka sangat suka bermain bersama di bawah pohon apel yang rindang. Suatu sore, Kiki sedang asyik melompat. Tanpa sengaja, ia mendorong dan menginjak ekor tupi hingga membuat sahabatnya meringis kesakitan. "Aduh, Kiki, kakimu menginjak ekorku," kata tupi sambil mengelus ekornya. Kiki segera berhenti dan menatap tupi dengan wajah menyesal. "Wah, tupi, maafkan aku tidak sengaja karena sedang berlari terlalu kencang," ucap Kiki dengan tulus. Tupi tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Kiki, lain kali kamu harus berhati-hati ya." Mendengar hal itu, Kiki merasa lega. Ia teringat pada rencana untuk membuat kue wortel, tetapi tangannya terlalu pendek untuk memetik buah apel di dahan yang paling tinggi. Ia pun meminta bantuan sahabatnya. "Tupi, maukah kamu tolong petikan apel di atas sana? Tanganku tidak sampai," pinta Kiki dengan sopan. "Tentu saja, Kiki, serahkan padaku," jawab Tupi dengan senang hati. Tupi melompat gesit ke dahan pohon dan memetikkan apel-apel yang paling manis untuk Kiki. Kiki menerima buah apel itu dengan mata bersinar gembira. "Wah, terima kasih banyak, Tupi. Apel ini terlihat sangat lezat," seru Kiki dengan gembira. Keesokan harinya, saat Kiki dan Tupi sedang asyik memakan apel di depan rumah, mereka melihat Kancil sedang terburu-buru lewat. Kancil ingin sekali ikut bergabung bersama mereka, namun jalan di depan rumah Tupi sangat sempit karena tertutup mainan. Kancil pun berhenti sejenak dan mengangkat tangannya dengan sopan. "Permisi teman-teman, bolehkah aku lewat sebentar ke sini?" tanya Kancil. "Ah, tentu Kancil, silahkan," jawab Kiki dan Tupi serentak sambil merapikan mainan agar Kancil bisa lewat. Kancil pun menyahut, "Terima kasih banyak ya teman-teman." Kancil pun berjalan dengan nyaman dan ikut duduk bersama mereka. Sejak hari itu, Kiki, Tupi, dan Kancil selalu hidup rukun. Mereka menyadari bahwa mengucapkan maaf, tolong, terima kasih, dan permisi membuat hati semua orang merasa nyaman dan persahabatan mereka menjadi semakin indah.

0: Dari cerita tadi, kita bisa ambil pesan yang baik ya teman. Yuk kita kenalan dengan kata ajaib tersebut.
1: Setiap aku bernyanyi.
0: Kata ajaib pertama adalah tolong. Saat kita membutuhkan bantuan, jangan lupa mengucapkan kata tolong. Misalnya, ayah tolong ambilkan buku saya. Dengan mengucapkan tolong, kita menunjukkan sikap yang sopan dan menghargai orang lain. Kata ajaib kedua adalah terima kasih. Setelah menerima bantuan atau hadiah, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kata ini menunjukkan bahwa kita menghargai kebaikan orang lain. Misalnya, terima kasih Bu Guru.

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kata ajaib ketiga adalah maaf. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Jika kita tidak sengaja menyakiti perasaan teman atau melakukan kesalahan, beranilah mengucapkan maaf. Dengan meminta maaf, kita belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Kata ajaib keempat adalah permisi. Saat ingin lewat di depan orang lain atau ingin menyela pembicaraan dengan sopan, gunakan kata permisi. Misalnya, permisi, saya mau lewat. Kata ini menunjukkan sikap hormat kepada orang lain.

empat kata ajaib itu adalah tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Meskipun sederhana, kata-kata ini memiliki kekuatan besar untuk membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan penuh kebaikan. Yuk mulai hari ini kita biasakan menggunakan empat kata ajaib tersebut setiap hari. Karena anak hebat adalah anak yang sopan, santun, dan selalu menghargai orang lain.

Lega rasa nih, kita sudah sampai di penghujung program Idola Anak RRI Takengon hari ini. Naya agak bosan-bosan nih ngajakin kalian untuk bisa bareng mengisi program seru kita yang satu ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan happy selalu. Jangan lewatkan Idola Anak tiap hari Minggu jam 10 pagi di FM 93,0 MHz Pro 1 RRI Takengon.

Ayah, Naya, pamit sejenak. Tetap semangat belajar, rajin membantu orang tua, dan jangan lupa gunakan 4 kata ajaib setiap hari ya. Sampai jumpa dan salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Indonesia Layak Anak bersama RRI Takengon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak demi masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai jumpa di program berikutnya.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti program Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Takengon di edisi Minggu hari ini 7 Juni 2026 yang dipandu oleh adik kita tadi penyiar cilik Nayanika Elvas dan juga Ayas Elvas dengan judul Abrakadabra Kekuatan 4 Kata Ajaib dan Bacaan Surah Al-Bayyinah Ayas ya. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed
1: and off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di kota Kediri. Hal tampak dari aura masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sering kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey.

0: salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
3: Itu bisa bertambah, Mas.
2: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat Subianto di tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan keuangan tadi. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh. Semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
3: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya juga dia fadir itu. Mudah-mudahan. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Richapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Yeon-chan juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa, dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di siang hari ini terkait dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu kemarin 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Lebih lanjut, Perry juga menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Purbaya juga mengharapkan kestabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat menggerus keuntungan pedagang-pedagang tradisional di daerah ya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengapresiasi dukungan pimpinan DPR dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Langkah sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Ia juga menyatakan pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real. Fokus utama program akselerasi tersebut meliputi ketahanan pangan, pasokan energi mandiri hingga pengembangan sektor perikanan.

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, sepertinya saya harus pamit ya. Nanti dilanjut lagi sama Kak Ana pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi siang hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Tetap semangat pendengar yang mungkin sedang beraktivitas di siang hari ini, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Untuk hari ini di 7 Juni 2026, serangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan, kita lanjutkan kembali untuk waktu ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja berada, selamat siang diucapkan. Lintas informasi Anda dengarkan pada pukul 12 waktu Indonesia

Persero UP3 Loksmawe melalui ULP Janarata mengumumkan rencana pemeliharaan jaringan listrik yang dilaksanakan pada Minggu 7 Juni 2026 hari ini. Kegiatan pemeliharaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan waktu pelaksanaan yang dapat menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan. Bagi pelanggan yang menggunakan generator set atau genset, PLN menghimbau agar instalasi genset dipisahkan dari instalasi PLN demi menjaga keselamatan.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal.

0: sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Takengon untuk siang hari ini, kawasan Takengon dan sekitarnya yang listriknya padam di tempat Anda, di kediaman, di tempat usahanya. Kalau di tempat usaha masih tetap harus jalan karena ekonomi berputar untuk hari ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, semua kawasan, semua kalangan, bersama dengan RRI Takengon kami hantarkan beberapa rangkaian ini terlebih untuk zuhur yang akan kita jelang.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Dan untuk siang hari ini sebenarnya persiapan untuk zuhur kawasan Takengon dan sekitarnya sudah diawali tadinya dengan beberapa rangkaian lagu yang temanya sedikit religius. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang. Kami ucapkan untuk siang hari ini kita nantikan waktu zuhur kawasan Takengon dan sekitarnya.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, tiba waktu untuk kumandang azan zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya di siang hari ini.

0: kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk siang ini kawasan Takengon dan sekitarnya. Beberapa rangkaian akan mengantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk nanti akan Anda dengarkan ke Berseluni Warta Berita Berbahasa Daerah Gayo.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Dan masih diucapkan selamat siang pendengar RRI Takengon untuk yang baru saja bersama dengan kami untuk beberapa rangkaian ini. Mudah-mudahan sampai ke tempat Anda, karena beberapa tempat Takengon sekitarnya listrik padam, namun kita terus mengudara menemani pendengar untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nanti wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

0: Kita nantikan kabar serlo ni, menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Nakingan menyawahan kabar serlo ni terlo minggu 7 Juni 2026. Biak sedera ini kabar serlo ni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah renyah memperkuat upaya mewujudkan daerah si bersih, nyaman dan ramah wisatawan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah renyah memperkuat upaya mewujudkan daerah si bersih, nyaman dan ramah wisatawan. Salah satu langkahnya memasang kamera pengawas CCTV di sejumlah titik strategis kini memantau kebersihan lingkungan segerkus meningkatkan keamanan di masyarakat. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI menegaskan program pemasangan CCTV bagian dari visi pemerintah daerah wan mewujudkan Aceh Tengah si bersih kini daerah tujuan wisata. Menurut Bupati, urumarai CCTV diharapkan lepas meningkatkan kesadaran di masyarakat atau pesing deh kutakingan gara menekar sampah sembarangan. Kensi tetap membuatnya pemerintah malimunosah sanksi sesuai aturan urum kanun kampung si berlaku i tingkat kampung. Kemudu Karyoya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa seni ngeterpasang 32 titik CCTV si tersebar di wilayah Aceh Tengah. Termasuk di kawasan Pintu Mayu daerah, urum lokasi-lokasi si selama ini gati mujadi titik mutamuni sampah. Selain kin mendukung program kebersihan, arai CCTV berfungsi kin sarana pemantauan keamanan, urum pencegahan tindak kriminalitas. Seni layanan CCTV si ikelola Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tengah ngelepas iakses masyarakat melalui portal pemantauan daring si sedianan pemerintah daerah. Kuarapi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah malerenya mengembangkan sistem moya, termasuk munaranan integrasi CCTV si ikelola berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, kati pengawasan menjadi lebih efektif dan terpusat. Selenoya pengembangan teknologi berbasis artificial intelligence peng tengah persiapan kini mendukung fungsi analisis data secara otomatis. Teknologi ini diharapkan lepas mendeteksi jumlah kendaraan simayu dan tangkuh di wilayah Aceh Tengah, memantau arus lalu lintas, sawah mengidentifikasi aktivitas simunekar sampah sembarangan di lokasi tertentu. Wan waktu dekat, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah P melalui munaranan kampanye publik, yakni Aceh Tengah Bersih, melalui penyebaran video edukasi urum materi publikasi guna memakati masyarakat serta wisatawan murum-murum mujege kebersihan lingkungan. RRI Takingan, Erani Aurora, munyawahni kabar serludi.
1: Kunjungan wisatawan ku Aceh Tengah pasca bencana ngemuloi jeroh miene di bulan April 2026 menurut data Mobile Positioning Data atau MPD Telkomsel ada 62.153 kunjungan.
2: Kunjungan wisatawan ku Aceh Tengah pasca bencana ngemulai jeroh miene di bulan April 2026 menurut data Mobile Positioning Data atau MPD Telkomsel ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata si igalaki wisatawan. Hal ini isawahan waktu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munaranan kerjasama urum penandatanganan Memorandum of Understanding MOU wan layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi si bertempat e-comment center Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Aceh Tengah Kamis selang mane 4 Juni 2026. Bupati munyawahan menurut laporan rata-rata

0: Takingen, Erani Arora, Munyawahni, Keber, Serluni.
1: Proses pemilihan Reje Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berlangsung lancar, aman, nurum tertib, si atas tingkat partisipasi ni masyarakat.
0: Proses pemilihan Reje Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berlangsung lancar, aman, dan tertib, si atas tingkat partisipasi ni masyarakat. Berdasar dari hasil mobilang suara di tempat pemungutan suara atau TPS, calon nomor urut 2, Arfiandika Aulia, mudapat suara paling geli wan pemilihan si iaranan terlu Sabtu Mane, 6 Juni 2026. Ari total 838 suara sah, Arfiandika Aulia mudapat 548 suara. Sementara calon nomor urut 1, Rizky Janurman, mudapat 290 suara. BWN suara si Mayu nyatanan sah, gerara surat suara si Firsah, gugur atau pemosok. Arioya Arfiandika Aulia P menang 258 suara, ari pesaingi. Hasil ini menurunkan kuli kepercayaan di masyarakat Kampung Kebun Baru ku Arfiandika Aulia, kin memimpin Kampung Oya uan periode kuarakni. Pelaksanaan pemungutan suara, sawah kumubilang suara berlangsung kondusif si isaksinan saksi ari masing-masing calon, panitia penyelenggara, serta masyarakat setempat. BWN tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan si berlaku, hingga proses rekapitulasi selesai ilaksananan. Masyarakat berharap Reje terpilih lepas menjalanan amanah urum tanggung jawab, serta lepas menaranan berbagi program pembangunan urum pemberdayaan, si berdampak positif kin kemajuan di Kampung Kebun Baru. RRI Takingen, Erani Arora, Munyawahni, Keberseluni.
1: Biak sedere nge kami sawahan nge kita pengi Keberseluni ari RRI Takingen. Inantinan Keberseluni selanjutnya jeplu 1:01 ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, benmari kita pengenan Keberseluni produksi RRI Takengen. Entilupan program Keberseluni.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya di

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: kita kengon siang hari ini kan nggak semuanya listriknya padam gitu kan. Nah, jadi masih bisa lah kita bercerita layaknya hari biasa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau ada yang nggak bisa telepon, bisa berkabar melalui pesan singkat seperti biasa melalui WA-nya. Dan seperti tadi kita sampaikan, gak ada salahnya kita masih tetap punya waktu untuk bisa bercerita tentang kegiatan hari ini, apa saja di Pro Dangdut itu. Terlebih hari Minggu gak kemana-mana, suntuk katanya sebagian juga. Tuh kan, ada kok yang bareng-bareng sama kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang kakak.
1: Siang kembali Kak Ana.
0: Iya, Kak Fatma ini.
1: Iya Kak,
0: iya. Kak Fatma sedang kegiatan apa Kak Fatma?
1: Sedang duduk.
0: Iya sih, di Takengon sekitarnya ada beberapa tempat yang listriknya padam loh Kak. Dari pagi.
1: Lagi DDS nih Kak, Kak Ana.
0: Apa BBS Kak?
1: Duduk siang.
0: Duduk-duduk siang gitu kan, duduk-duduk santai gitu ya.
1: Iya, duduk santai, duduk siang.
0: Gitu.
1: Duduk istirahat banyak.
0: Menikmati apa yang bisa dinikmati kan.
1: Suasana gitu
0: kan.
1: Siang hari.
0: Oke, betul itu, betul itu Kak. Betul. Sambil itu dengerin apanya? Dangdut kan?
1: Hah?
0: Sambil itu dengerin dangdut kan?
1: Nah itulah, di depan radio ini.
0: Iya, betul, betul, betul. Pengen dengar lagu apa ya Kak?
1: Lagunya Seringgit Dua Kupang.
0: Seringgit Dua Kupang.
1: Oke. Okay, coba lihat, ada gak? Seringgit bisa. Dua Kupang.
0: Ada, bisa tuh, bisa tuh. Bisa kita hantarkan. Didengar ada? Sendiri aja ada.
1: Buat semua aja, buat bangun simpang balik. Selamat siang, jangan lupa minum kopi bangun, jangan lupa makan, jaga kesehatan ya bangun. Walaupun kita nggak kenal di udara sama aja, karena kita sama semua saudara kita, sama umat Islam semua saudara kita ya kan.
0: Oke, betul. Jadi gitu. tetap berkabar.
1: Buka pipah, jangan lupa makan siang juga.
0: Oke. Mudah-mudahan nanti bisa dibalesin dengan bisa nelfon gitu ya.
1: Ada bestiku di Raja Bukit. Jangan lupa makan siang, jangan lupa makan indomie, mie goreng, bakso semua ya.
0: Di kawasan rumahnya memang iya. Makanan-makanan seperti itu dekat-dekat. Dekat rumahnya memang seperti itu. Banyak makanan.
1: Iya, misalnya semua ada. Apa dia kepingin ada, mau goreng ada, mau semua ada.
0: Iya, betul.
1: Nah, tinggal dekat pusat makanannya ialah. Kalau aku dekat pusatku sendiri tinggal ya, nggak ada makanan lah.
0: Iya,
1: Kak. Ada makan?
0: Sambil-sambilan, Kak. Sambil-sambilan kerja.
1: Iya, sambil niar, makan juga ya.
0: Iya, Kak. Iya,
1: mudah-mudahan sehat.
0: Amin, sehat kita, Kak Fatma juga seperti itu.
1: Diberkahi rezekinya dan diberkahi umurnya gitu ya.
0: Kak Fatma juga seperti itu.
1: Buat Kana, jangan lupa diputar lagu.
0: Iya, Seringgit
1: Si Dua Kupang. Ya, Kana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringgit Si Dua Kupang. Ada kok lagunya. Ntar kita hadirkan untuk bisa kita dengarkan sama-sama. Seperti yang tadi Ana sampaikan, ya masih bisa berkabar. Silakan saja, kita masih di sini menemani kesemuanya nih. Walaupun listrik padam, masih ada yang harus kerja juga karena harus menyelesaikan kegiatan-kegiatannya ya kan. Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari arah mana ini, Kakak?
2: Ini Kak Ika, Kak. Tapi di hutan itu nih, Kak.
0: Oh, berarti listrik nyala, Kak?
2: Di hutan agak istirahat mati lampu, Kak. Selalu padam.
0: Jadi seni sih sina ikala atau di duta?
2: Di duta tuh kak.
0: Jadi selalu begedep kebetulan kak.
2: Pisin seluara istilah buka ke selalu padam.
0: Enggak ada mati lampu tapi padam. Ya kesehat kakak.
2: Sehat-sehat betul kak go. Arak pas nyerang deh kini Pak Sefi ini.
0: Alhamdulillah. Jaga kesehatan, jaga makanan. Tine berminyak mulu kau betul ya.
2: Kak go. Itu nah remehnya sebab rebus nih kak go.
0: Iya kak. Iya.
2: Bolong durian ini rebus ini Pak Sefi ini. Kiri-kiri rebus tuh kak nih.
0: Oh kengok kak betul ya kak.
2: Kadang kita baru kak.
0: Nanti kukunai siapa ini? Kau tanya karena suaranya berubah, suaranya berbeda. Jadi selalu ni mati lampu kak.
2: Mati lampu kak.
0: Bebe ni sobo hilen ngempot di sini.
2: Menyeluruh lagu mania main kak.
0: Enggih kak, rumahku sini grillan waktu ku anuna sekitar jam 10 jam 11 na grillan. Kecuali ruhul kuyumi kak ga atau memang beda-beda mungkin jaluri kak ga.
2: Arah ke kampung kak sabuh nang urang arah pengi kak di lampu kak oi.
0: Hana ni di media sosial jemani ngebeweni tentang mati lampu kebetah ya.
2: Ngono anu tadi murid ati berarti direbeti mati lampu kak ga. Kami radio tadi murid jero hak biasa.
0: Kami ni gerengo padam gerengo empot. Harus nyala.
2: Itu mungkin mati listriknya kakak non stop kak. Turah.
0: Iya, kami ini turah non stop harus hadir.
2: Betul kak. Pokoknya nong ini kena peringkat kak mati lampu ene suri berarti emas mak Yudi kena suka oi. Ada ketumpahan kak kan.
0: Jadi karena si Lena udah gerepas nelfon atau kuna kak ga.
2: Buat kakak nong lagu kak ga?
0: Kak.
2: Nong lagu Ruhani, mana ya kak ga?
0: Mana ya kak ya?
2: Arita jandaku di kaisahnya ga mabuk janda ni.
0: Mabuk janda ke jandaku?
2: Mabuk janda di.
0: Pokoknya lah judulnya.
2: Pokoknya ingat ya kak buah?
0: Iya pokoknya.
2: NKR kak Ruhani.
0: Iya siap kak. Pokoknya.
2: Ikut sama lagu. Ikut sama Mayu kak ga?
0: Pokoknya lagu.
2: Salami sama ini kak buah?
0: Siap kak.
2: Hari Imam S. Arifin kak ga? Jangan merana.
0: Jangan apa? Merana.
2: Salami terutama kakak semoga sehat selalu.
0: Amin kak.
2: Jangan sehat. Kak
0: Bo. Amin kakak pebetas.
2: Jangan lupa makan siang.
0: Ya kak, beres kak.
2: Dan kepada penyiar Mehni selamat Ruhul Mehni kak ga.
0: Siap kak, pasti tengah
2: dan
0: makan.
2: Dan kepada pendengar yang bisa gabung nanti. Mak Tempi kirim salam. Yang dah ngirim salam nanti kembali salam.
0: Ya, beres.
2: Selamat Ruhul, Mak Tempi lagi duta sekarang beberapa hari ke depan kak ga.
0: Mudah-mudahan kak ga
2: beres. Tapi siang mendengarkan Eri kak ga.
0: Oke, siap kak, beres kak.
2: Gua ketar kak.
0: Siap kak, siap.
2: Siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah baik kan, sudah mending, sudah bisa beraktivitas. Kalau soal suara sih ini juga semakin seksi suaranya karena sudah agak bindeng gitu kan. Dinantikan untuk lagu-lagunya pendengar-pendengar semua di mana-mana.

0: RRI Takengona, kita terus lagi untuk siang hari ini. Ya, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Ana.
0: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Listrik nggak padam?
1: Nggak ada.
0: Listrik nggak padam di tempatnya Mas Boy?
1: Padam ini ya, bisa dengarkan radio.
0: Oh, padam tapi bisa dengerin gitu ya? Oke. Lagi apa ya, Mas Boy ya?
1: Pulang dari.
0: Oh, ini pulsanya habis nih atau memang bukan pulsa yang habis? Kalau listrik padam nggak bisa dicok, nggak bisa dicharger. Bahasanya nggak bisa dicok aja. Pendengar RRI Takengon, ya sama seperti yang Anda bilang tadi, walaupun listrik padam di beberapa tempat bisa untuk mendengarkan RRI Takengon dengan lagu dangdutnya yang mewarnai suasana siang kita. Lagu ini versinya banyak, kita tinggal dengerin saja untuk waktu ini. Coba untuk Kak Fatma dulu nih.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk siang hari ini. Jangan khawatir untuk Kak Fatma untuk siang hari ini, karena tadi Ana bilang banyak versinya untuk lagu-lagu yang tadi judulnya sama, versinya yang banyak. Ya, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ini juga siap sama judulnya.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan lagi untuk siang hari ini. Dan mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk semua kalangan. Itu yang kita harapkan. Selamat menikmati hari minggunya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.

0: untuk siang hari ini. Kalau Kak Selvi mau janda, terus jangan merana. Ya, kita coba hantarkan, gak apa-apa ya tadinya Mas Boy ya. Kita paham mungkin apa handphonenya kehabisan baterai, gak bisa di charger, atau memang ya pulsanya habis. Gak apa-apa itu. Yang pasti saya menemani semua pendengar. Nyatanya kita menyapa Anda juga untuk siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ana.
0: Ya, selamat siang. Apa kabarnya siang-siang ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Kayaknya ini tugas langsung siang, Mbak. Dari malam langsung siang.
0: Iya, kayaknya begitu putarannya. Saya cuma, ya udah seperti biasa aja. Tadi malam istirahat, sampai rumah hampir jam 1 dini hari kan, Sabtu apa? Jam 1 malam. Istirahat seperti biasa, bangun subuh, udah beres-beres kita berangkat
1: masuk,
0: lagi kerja.
1: Masuk stamina paten itu Mbak Ana.
0: Bang Budi juga kan, dia masuk subuh lagi. Berapa jam cuma istirahatnya dari
1: mau ngeber itu anu istirahatnya kan enggak apa tadi kan. Boda dia rupanya kan enggak ini layanan yang terhadapnya tadi kan.
0: Oke, jadi enggak padam listrik nih.
1: Padam Mbak, ini makanya di sudut-sudut ruangan kayaknya sinyal nih.
0: Oh gitu, adalah pokoknya waktu adalah yang bisa dikabarin kan begitu. Atau handphonenya diangkat-angkat biar ada sinyalnya sedikit.
1: Soalnya waktu beli akhir lupa beli sinyal, jadi itu waktu padam lampu gak punya sinyal.
0: Oh, kenapa gak ada jual sinyal? Oke, saya temani dengan lagu dangdut yang mana ini Pak Bayu, Mas Bayu?
1: Ini orang biasa itu Mbak. Dari Joni Anggara.
0: Apa tadi judulnya?
1: Orang biasa.
0: Orang biasa.
1: Dalamnya buat baca lah, mau gangguan ngantuk setelah tugas malaman, tugas siang lagi.
0: Harus isi bensin terus biar nggak ngantuk gitu kan? Yeah. Tapi itu sebaliknya, makin diisi bensinnya dia kan ngantuk berat terus gitu.
1: Dalamnya buat teman-teman RRD Demak. Salam sehat aja semua.
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, dua kemungkinan apa cemilan atau makan siang, ngopi, ngeteh. Jadinya bawahnya makin ngantuk kan, berat semua itu. Atau ya ngantuknya kita siang hari ini kan jam ngantuk juga nih, tapi masih ada Pro Dangdut yang menemani. Menemani semua kalangan, menemani semua kita untuk lagu dangdut ini. Saya tempatkan untaian lagu-lagu yang Anda kenal, yang tentunya siang ini masih bisa bersama kita. Bentar, kita uraikan dulu lagu-lagu yang ada.

Untuk Kak Selvi yang berada di kediaman, ternyata di apa namanya nih, Dusun Tangak itu padam terus ternyata listriknya, jadi nggak ada istilah mati lampu. Ini yang dapat dulu nih lagunya, ntar baru lah ya.

Pagi pendengar RRI Takengon, saya menemani untuk lagu-lagu dangdut yang sebagian sedang kita dengarkan. Inginnya Anda nelfon silakan. Pelan-pelan juga oke. Nanti sampai di waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikan ada yang telepon, saya baca pesan singkat di siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Okta dari Nunang. Karena berhubung lagi mati lampu, jadi request lagunya seperti mati lampu. Salamnya untuk Mbak Ana, semoga sehat selalu, dan untuk pendengar dimanapun berada. Terima kasih. Seperti mati lampu, ya kan, dari sekarang namanya King Nazar. Itu kan lagunya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau gitu biasanya puterin lagu, terus berjalan waktu dapetin lagu dari pendengar yang tadinya dipilihkan lagi. Berarti akan nunggu bisa sabaran.

masih mengucapkan selamat siang ke pendengar RRI Takengon yang sejauh frekuensi ini ada di tengah-tengah Anda, menemani Anda dalam kegiatan-kegiatan yang masih terus berlangsung. Nggak mesti harus sampai ada yang belingsatan, nggak mesti harus ada yang boring walaupun mati lampu. Ada kok kegiatan-kegiatan lain yang nggak bisa dilakukan sepanjang waktu ini. Yang listriknya nggak padam nyatanya masih bisa berkabar ke RRI Takengon untuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu yang dipilihkan tadi itu sama Pak Bayu, apa lagu ini ya? Kadang-kadang kita nggak ngeh walaupun kita sering puterin lagu-lagu yang ada. Coba aja dulu, coba aja dulu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon yang tengah menikmati hari minggunya di waktu ini, yang di kebun juga. Dan seru untuk lagu-lagu yang dipilihkan sama kakak-kakak kita dan abang-abang kita di saat siang hari ini. Kak Selvi, jangan merana tadi itu. Ini bisa seperti main film India di kebun-kebun kita nyanyi gitu kan. Ya, dan pendengar RRI Takengon, kita terus lagi setelah pesan singkat yang dari Okta yang ada di Nunang, yang lagunya juga ditunggu. Yang nelfon gak apa-apa, kita seperti biasa aja. Kalau misalnya seperti ini, puterin lagu, ada sedikit informasi dari RRI Takengon ketika yang lain pada

Ini kalau padam listrik di rumah nggak kemana-mana, di rumah kegiatan-kegiatan nggak bisa dilakukan karena semua pakai listrik, udah pasti pada keluar rumah, ada yang jajan, ada yang belanja, ada yang main ke danau sepertinya, untuk yang dekat-dekat saja.

0: Fakta yang ada di Nunang seperti mati lampu dari Nazar kita tempatkan ini, dia masih pakai nama lama kalau lagu ini. Tapi kalau yang berikut-berikutnya dengan lagu-lagu yang ada yang mereka yang dibawakannya, dia sudah pakai nama King Nazar. Selamat mendengarkan lagi untuk pendengar RRI Takengon, selamat beristirahat bersama dengan kami untayan lagu-lagu dangdut mewarnai suasana siang, suasana jalan-jalan, makan siang, lagi kumpul-kumpul saja untuk mengisi waktu untuk hari Minggu ini.
1: Trivia Piala Dunia 2026.
2: Dengar Pro 1, tahu gak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semuanya, selamat siang untuk yang tengah liburan. Selamat siang yang bisa mendengarkan RRI Takengon. Kalau di rumah enggak bisa, siapa tahu di rumah apa di kendaraan roda 4 bisa mendengarkan RRI untuk siang hari ini sambil melaju meluncur ke arah yang Anda tuju untuk yang bisa bareng-bareng sama teman-temannya sudah pada janjian jam-jam beginian aja untuk bisa sama-sama. Sebelum Anda sampai ke tempatnya, kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo, oke. Nggak jadi. Nyampe kok untuk yang mau berkabar di waktu ini. Ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. RR itu nggak bisa off. Listrik mati atau listrik padam, kata. Oke, mana tadi bahasanya Kak Selvi? Di tempatnya nggak ada istilah mati lampu, yang ada padam. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Dan adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Aduh, repotnya.
0: Kenapa ya repot ya, Pak ya?
1: Itu udah repot kali kalau sudah mati lampu, mati segala gawanya.
0: Air dari kemarin orang semua pada share di grup masing-masing berkabar, terus ada yang jawab siapin air sampai ke penuh seember-ember gitu.
1: Suaranya aja putus
0: ya. Oh gitu ya, Bah ya. Tapi mudah-mudahan apa namanya ini masih bisa terdengar dengan sebaik-baiknya lah. Oke, bisa ya, Bah ya?
1: Bisa, bisa.
0: Oke, Abah sedang ngapain untuk waktu ini, Abah?
1: Baru aja turun dari gunung.
0: Oh, udah zuhur dong?
1: Sudah dong.
0: Oke, zuhur sudah selesai. Memang seperti itu tadi cerita di awalnya, daripada di rumah sibuk sendiri, lampu nggak ada, mau ngapain nggak bisa, jadi mending di kebun, gitulah ceritanya tadi itu. Di kebun jam segini udah selesai kan, banyak yang bisa dikerjakan di kebun.
1: Gak ada selesainya. Akan ada selesainya kalau di kebunnya.
0: Yang disiangi rumputnya, yang diambil rumput-rumput kering kan gitu ya, Pak.
1: Baru berapa hari kan ya, lebaran haji. Lebaran haji itu kan akidah, jumlah kambing kan gitu.
0: Iya, iya betul, Pak, betul.
1: Pulang dari nggak mau anak yatim pening, sampai di rumah hantam timun, rupanya bukan timun obatnya, makin drop. Makin puyeng kan, panggil lah menteri, apa, periksa rupanya drop darahnya.
0: Ternyata beda-beda orang, beda-beda orang.
1: Betul.
0: Sebagian timun aja cukup.
1: Nggak itu lagi, nggak enak lagi bawa lagi ke tempat lain. Ini bapak sebenarnya karena keadaan darah tinggi dia pusat hipertensi katanya. Kolesterol berarti. Ya kolesterolnya yang jahat. Kolesterolnya yang jahat.
0: Karena menunya menu kuah belangong terus kari kambing terus ya kan, Mbak.
1: Betul, rendang sampai sekarang nengok rendang itu kan kayak sudah aduh.
0: Jangan dulu kan gitu, jangan dulu. Tapi gak ada salahnya, cuma cara mengkonsumsinya jangan terus menerus.
1: Kalau sudah dihadapan,
0: apalah?
1: Inilah, nggak ingat lagi, nggak ingat lagi.
0: Jadi,
1: tanya masih. Itu masih muda
0: dia kan panas. Jadi jadi ini juga jawabannya, Mbak, bisa di kebun, kita bisa kerja, bisa gerak. Jadi kolesterolnya bisa hilang lewat keringat-keringat kita yang ini. Iya, terus kami temani sama ini sama Dangdut biar rame.
1: Aduh, sudah dululah suaranya enggak, ini kali nampaknya.
0: Siap, Abah. Pokoknya kita ada. Iya, betul, betul. Ada pengaruhnya.
1: Salam aja untuk semuanya.
0: Baik, Abah, baik, baik, baik.
1: Semangat terus.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Lengkap, lengkap, Dangdut adalah kita. Dari arah mana gerangan siang hari ini?
1: Dari Gailuas, Kak Ana.
0: Oh, dari kawasan Gailuas, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir dari kawasan Gailuas. Gailuas arah mana, Bang?
1: Di Blangkejeren, Kak Ana.
0: Di kawasan Blangkejeren, Urum Sahan ini, Bang?
1: Urum Parhan.
0: Oh, Bang Parhan, alhamdulillah. Kemarin-kemarin hanya ada WA-nya Bang Farhan ga?
1: Iya, betul
0: kan. Apa kegiatan warga Gailuas jam-jam seperti ini nih Bang?
1: Ada yang baru pulang dari kebun, dari sawah kak.
0: Oh gitu, kegiatan Bang Farhan sendiri?
1: Baru pulang dari sawah kak.
0: Dari sawah juga ya, ini belum, yeah. belum ini kan, belum panen tapi kan?
1: Belum kak, masih turun sawah.
0: Oh, masih turun sawah. Di Takengon juga ada beberapa yang turun sawah. Di daerah Bintang sudah ada yang panen. Kesian lihatnya sebagian tidak bisa ke sawah karena sawah belum diperbaiki, masih banyak
1: ya,
0: bebatuan.
1: Iya, sama kak. Di Gailuas juga seperti itu kak, banyak yang kena banjir kemarin.
0: Iya,
1: tuh, kak,
0: ya. Betul-betul bebatuan, kayu apa, jadi nggak bisa, belum ada yang turun ke sawah sebagiannya.
1: Iya
0: kak. Oke lah Bang Farhan, Gailuas mencreng untuk siang hari ini. Pingin dengar lagu apa nih Bang Farhan?
1: Lagu dari Inul kak, Masa Lalu kak.
0: Oh, Inul Masa Lalu. apa ya kira-kira makanya pingin dengerin lagu itu ya?
1: Oh, enggak.
0: Musiknya aja seru ya.
1: Iya, musiknya aja kak.
0: Oke, bisa Bang, bisa. Gedekan terus suara radionya biar sebagian kanan kiri bisa dengerin RRI Takengon ya, Bang.
1: Oke,
0: siap.
1: Ini salamnya buat kakak selama bertugas karena ya.
0: Iya, siap Bang, terima kasih.
1: Iya, semoga sehat selalu. Dan buat pendengar yang sudah bergabung, ya salam kenal dari para Niga Wood. Untuk semuanya kak ya, itu aja kak ya.
0: Siap Bang, beres. Oke, terima kasih Brejin. Brejin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus. Saya pilihkan lagu yang untuk Abah terlebih dahulu, yang kira-kira memang untuk Abah lah, yang seusia-usia Abah. Kalau yang ini masih untuk kita-kita semuanya, untuk pendengar-pendengar yang ada nih, untuk RRI Takengon, pendengar RRI Takengon mana saja Anda berada. Kalau Bang Farhan tadinya pilihkan lagu sendiri emang.

sampaikan kita coba menemani dan membuat hati Abah senang untuk waktu-waktu istirahatnya. Pokoknya istirahat ya Abah ya. Kalaupun diagnosa dokter tadi itu karena kolesterol. Sebenarnya kita cerita, sebenarnya banyak yang mengatakan kalau mengkonsumsi daging kambing itu nggak apa-apa, sebanyaknya juga nggak apa-apa. Rasulullah juga makanan yang dia senangi adalah anak domba ya,

RRI Takengon di kediaman, selamat mendengarkan terus untayan lagu-lagu dari RRI Takengon hingga selesai nanti Pro Dangdut ini. Tapi kalau boleh Pro Dangdut jangan selesai, kita menemani Anda terus. Tapi kan kita ke format-format yang berikutnya. Gayu Luas, sekarang ada Bang Farhan, ini lagu Anda. Gak ada apa-apa tadi katanya dengan lagu ini, lagu musiknya aja seru.

0: Terima kasih sebanyak mungkin. Oh, masih ada yang nelfon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari arah mana gerangan ini, Bapak?
1: Tanjung Marayana. Lama
0: ya? Iya, dari mana?
1: Tanjung Marayana.
0: Oh. Masih ini, masih apa nih?
1: Blok C.
0: Dari Blok C. Ya. Tunggu dulu. Siapa ya Pak D ya? Pak D kalau nggak salah kemarin namanya. Benar ya? Benar ya Pak D ya?
1: Ya, Pak D Selamat.
0: Oh, Pak D Selamat. Ingat cuma Pak D-nya aja, namanya enggak ingat ya. Gitu. Bagaimana kawasan ini Pak D? Kawasan Blok C untuk siang hari ini?
1: Ya, tadi jam 12.32 gempa kuat kali.
0: Benar. Takengon juga ngerasakan itu.
1: Sama-sama. Wah, yang dua ada kurang kan? Ya, kali ada rumah.
0: Apa nih masih kedengaran geraknya gitu sampai jam ini barangkali tadi.
1: Takengon gempa juga?
0: Yang kencangnya tadi itu yang sampai.
1: Oh, yang dua kali.
0: Itu enggak kerasa kecuali kita dengan kesibukan-kesibukannya, tapi yang tadi itu derunya itu kedengaran suaranya juga gedung ini kerasa bunyi gitu. Sebegitulah kencangnya juga nyampe ke Takengon. Oke, Pak De. Iya, Pak De.
1: Mudah-mudahan diberkahi umur.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa taala diberikan rezekinya.
0: Amin, Pak De juga seperti itu.
1: Dan pendengar RSI seluruh dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik. Untuk Pak D juga sama.
1: Senandung rindu dari Roma Irama.
0: Senandung rindu. Yeah. Oke, pokoknya Pak D juga sama. Sehat selalu. Rezeki kita tiada putus-putusnya, kan begitu ya, Pak D ya. Oke, Pak D, selamat mendengarkan lagu-lagu kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebenarnya kita sudah tadi pas gitu sebelum Pak D hadir sudah hampir pamit untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Akhirnya Pak D juga nelfon. Lagunya kita sesuaikan saja ya Pak D ya, karena memang sudah selesai untuk Pro Dangdutnya, tinggal beberapa pariwara di udara. Sudah ada kita di apa namanya nih, waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke. Jangan pamit dulu kalau gitu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Min Kak Ana. Kami ngira lagu ini Kak Ana, Bo.
0: Ana lagu itu si Selu nih Kak.
1: Pokoknya dari ini lagu informasi Kak Ge dari Duta Kak Ge.
0: Iya Kak.
1: Gempa lah pada sini Kak Uwi.
0: Betul, menjelang setengah satu.
1: Setengah satu deh kayak Kak
0: E. Tapi gegurena sikulana sawah Kak. Ruangan ini bunyi gitu. Segitu ini besarnya kakak. Jadi bunyi dia ruangannya.
1: Kupikir gegur Kak Ke, rupanya gempa Kak Ke.
0: Iya, iya betul. Tapi informasi-informasi si kirim pong-pong one group kantor nih masih terdengar, terdengar terus sampai beberapa kali betaga Kak.
1: Oh,
0: Kak E. Asih geguk pemulona ya, Kak. Apa? Geguk yang kesekian tadi itu, Kak.
1: Oh, ya, Kak. Ya, Kak, Kak, masalah mati lampu nak, Kak.
0: Kak.
1: Di kehidupan ni gerak istilah mati lampu. Ini nak, Kak.
0: Selalu padam.
1: Tapi RI Kak Ke selalu menggemar lewat radio Temeng Kak Ke.
0: Ya Allah.
1: Pakai baterai kering Kak E, itu selalu petih mati lampu.
0: Baterai jemur kelam kahe kata ya toh.
1: Pokoknya kemarin-marin mesin baterai jemuran Min Kak Ke petih mati lampu Kak Ke.
0: Atau opat Kak, opat roai jemur roa pakai.
1: Pokoknya ada stok dor Kak Ke. 15.000 sepasang Kak Ke. Kemasan roanya mesti jemuran mesti rawan Kak Ke.
0: Betul.
1: Terus selalu meramati lampu Kak Ke. Radio selalu didengar untuk hiburan di Duta Kak Ke.
0: Oh ya pengalaman yang luar biasa ya Kak bagi kami player RRI Ge.
1: Pokoknya informasi dari Duta Kak Ke.
0: Iya. Iya.
1: Gerak istilah mati lampu Kak.
0: Cuma padam.
1: Mata Kak Bo.
0: Bo Kak siap Kak, siap Kak.
1: Berizin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, gak apa-apa semua kalangan. Kalau saya sebutin lagi satu persatu siang hari ini. Kalau yang nelfon ya, kalau yang WA tadinya ada siapa tadinya? Saudara Okta yang ada di Nunang. Tapi kalau yang telepon ada Kak Fatma. Selamat siang menjelang sore Kak Fatma. Di sini sudah agak-agak redup Kak Fatma antara musim hujan dan musim kemarau. Kak Selvi tadinya, terus ada Pak Bayu, Mas Boy yang tertunda untuk nelfon, ada Abah, terus ada Pak D Selamat tadi itu, Bang Farhan di kawasan Gai Luas, semua lagunya sudah kita hadirkan. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Saya gembira sekali. Ngebayangin tadi, wah pasti sepi Pro Dangdut ketika saya menemani. Ternyata enggak. Ternyata masih tetap ramai karena ada beberapa yang bisa mendengarkan RRI walaupun listriknya padam. Empot bahasa sini. Ke waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar kita masih ke warna yang lain, ke format yang lain. Saya masih menemani sampai sore nanti.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Febriansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Jaya Bhumi Putra.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar RRI Takengonan, selamat sore. Untuk waktu ini kita akan bersama terus panjang waktu hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu dan juga informasi mewarnai suasana sore kita. Dan pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon, jangan khawatir, biasanya kan selepas sholat asar listriknya sudah mulai normal, biasanya seperti itu, atau jam 17 lah setidaknya. Selamat sore lagi, kami temani untuk rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih mengucapkan selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini yang mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasinya. Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, Indah, serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Acara tersebut bertempat di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada Sabtu kemarin, 6 Juni 2026. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memimpin langsung acara tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ini kita untaikan untaian lagu-lagu yang kiranya Anda kenal, masih menemani Anda di rangkaian lagu dan juga informasinya.

Kengona sore hari ini mengantarkan informasi lagi pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program makan gizi gratis. Evaluasi terhadap kinerja BGN dilakukan setelah pemerintah melakukan pemantauan dan penilaian selama hampir 1,5 tahun sejak program tersebut dijalankan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, perubahan kepemimpinan bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program tersebut. Sebaliknya, langkah itu diambil untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo

0: secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kementerian dan lembaga, termasuk BGN. Dalam proses tersebut, pemerintah menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga penerima manfaat.
1: Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Kita Kengon, untuk sore hari ini nantinya akan kita padai dengan lagu-lagu yang Anda dengarkan ini. Nantinya memadukannya juga dengan lagu-lagu religi ketika kita nanti akan menyongsong waktu asar yang akan segera tiba untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat sore pendengar.

ويعلم ما تخفون وما تعلنون.

Lintas Informasi. Bupati Bandar Meriah yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra Sedakap Bandar Meriah Hari Mansa hadiri Festival Didong dalam rangka peringati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bandar Meriah. Festival Didong dalam rangka peringati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 mengusung tema melestarikan budaya Gayo dan kearifan lokal. Festival Didong ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 sekaligus sebagai upaya mempererat silaturahmi antar komunikasi dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Hair Mansah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Festival Didong sebagai bentuk nyata dalam menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, sore yang angin bertiup cukup kencang dan di beberapa tempat hujan turun mewarnai suasana sore, gambaran sore di waktu ini. Tapi aktivitas warga masih seperti biasa, melakukan kegiatan-kegiatan rutinnya ditemani dengan RRI Takengon di rangkaian lagu dan juga informasi. Listrik sudah menyala juga di tempat Anda, mudah-mudahan seperti itu. Dan Anda dengarkan terus rangkaian lagu dan juga informasi yang kami sampaikan.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

0: Temani dengan lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo. Sepertinya sudah waktunya memang ya untuk lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo. Dan untuk apa namanya nih, ngopi untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, ntar kita coba hantarkan yang kita bisa gulirkan, Anda inginkan di kesempatan sore hari ini. Tapi waktunya beberapa saat ke depan akan sampai di 17 sore waktu Indonesia Barat untuk warta berita berjaringan Aceh terlebih dahulu. Satu persatu tahapan-tahapan itu akan kita lengkapi, dan kalaupun nanti akan ada lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo, kita coba tempatkan juga untuk pendengar.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

untuk pendengar RRI Takengon menambah rangkaian informasi yang sejak pagi kami sampaikan, walaupun di tempat Anda tadinya beberapa saat listrik padam hingga 15 sekian atau 16 ini, kami tetap mengudara sejak pagi menemani pendengar untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Jadi sekarang rangkaian lagunya dan informasi beriringan lagi seperti biasa hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Kepala negara berharap melalui pendidikan dapat hidup menjadi lebih baik dan mengangkat ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, lanjutnya, negara harus hadir menyiapkan pendidikan yang layak karena hanya dengan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan termasuk petani. Presiden Prabowo mengatakan pemerataan pendidikan yang layak butuh kerja keras dan anggaran besar. Oleh sebab itu, pemimpin baik di tingkat pusat hingga daerah harus memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan dan menjaga kekayaan alam.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan bateri cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: pendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutelut Kebayakan. Selamat sore pendengar. Saya masih terus di sini menghantarkan untaian lagu dan juga informasi. Nantinya informasi yang berikutnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17. Kita lanjutkan ya untuk beberapa rangkaian ini hingga kita sampai ke waktu yang tadi kita sebutkan. Dan mudah-mudahan nanti setelahnya mengakomodir yang diinginkan oleh pendengar. Maunya sore-sore gini sambil ngopi pingin dengerin lagu Gayu. Siap, oke lah, selamat sore lagi.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri paman sang tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Itakengona di sore ini untaian lagu yang berikutnya, tapi kita mendengarkan lintas informasi tersebut terlebih dahulu pada waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama presenter dari RRI Skolin Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 secara berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Debarkasi Aceh siap menyambut kepulangan jamaah haji. Hari Jamu 2026, BPOM Aceh edukasi masyarakat konsumsi jamu tradisional yang aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut siarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uwin Narendri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jamaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di Asrama Haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari Tanah Suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Banda Aceh menggelar Pekan Jamu 2026 sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman dan bebas dari campuran bahan kimia berbahaya. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
4: Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Minggu 7 Juni 2026. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya.
5: Ya, karena jamu ini memang efeknya tidak langsung jadi, sekalinya masuk sehat itu tidak, tapi bertahan, berkesambungan, pelan-pelan, tapi juga efektif. Kalau jamu yang cenderung sekali minum malah langsung baik itu malah dipertanyakan, karena jamu-jamu yang itu biasanya mengandung bahan kimia, misalnya jamu kunyit dikasih paracetamol, anak kecil diminum langsung demamnya turun, itu bukan karena kunyitnya tapi atau jahenya, tapi karena paracetamol ditambahkan, itu makin berbahaya.
4: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BB POM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BB POM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya, serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia Provinsi Aceh resmi melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya kembali dilaporkan Sindri Novita.
4: Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia ASIAFI Provinsi Aceh melantik pengurus DPC Kabupaten dan Kota. Pelantikan tersebut digelar di Gor Angkat Besi Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh 7 Juni 2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua ASIAFI Aceh Sri Maulina sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah sekaligus memperluas pembinaan olahraga kebugaran di Aceh. Adapun pengurus yang dilantik berasal dari DPC Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tengah. Kehadiran pengurus baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program ASIAFI kepada masyarakat di daerah masing-masing. Ketua ASIAFI Aceh, Sri Maulina, mengatakan para pengurus yang baru dilantik memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai program organisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga.
6: Diharapkan kepada DPC-DPC yang sudah dilantik bisa mengembangkan semua program yang ada di ASIAFI, juga mengembangkan minat masyarakat untuk berolahraga biar terjadinya kehidupan yang diantukan sekarang kegiatan bunga untuk masyarakat.
4: Menurutnya olahraga

0: Masyarakat Kabupaten Aceh Timur masih menjadikan kawasan wisata di pusat kota IDI sebagai tujuan utama untuk mengisi hari libur. Selain pasar malam, warga juga memadati pusat kuliner dan area permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur. Berikut, Maimun Akbar melaporkan.
1: Pada saat hari libur, masyarakat di Kabupaten Aceh Timur memanfaatkan waktu untuk berwisata bersama keluarga. Sejumlah lokasi rekreasi yang aman dan nyaman di pusat kota IDI masih menjadi tujuan favorit warga. Objek wisata yang ramai dikunjungi antara lain pasar malam serta kawasan kuliner dan permainan anak yang berada di lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Berbagai wahana hiburan dan aneka kuliner yang tersedia menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, masyarakat masih memilih destinasi wisata yang mudah dijangkau dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi keluarga. Menurutnya, kawasan wisata di pusat kota IDI menjadi pilihan karena menawarkan berbagai hiburan dalam satu lokasi, mulai dari kuliner hingga permainan anak-anak.
2: Kita ada wisata buatan ini pusat pemerintahan, kebetulan ada kegiatan pasar malam, luar biasa Pak, penuh. Jadi ekonomi masyarakat sekitar di IDI Raya ini hidup Pak, karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan, baik itu di pasar malamnya maupun di kuliner-kuliner, permainan-permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur.
1: Selain menjadi tempat rekreasi, ramainya kunjungan masyarakat juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha dan pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi wisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya menjaga kenyamanan dan keamanan kawasan wisata agar tetap menjadi destinasi yang menarik selama masa liburan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Haji Sudirman atau Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umam mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umam mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
4: Menurut isu mungkin yang berkembang, gaji kepala desa, aparatur desa besar, kalau di tahun 400. Tapi berapa bulan? Itu perlu dinyatakan kembali. Kemudian, jalan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan TKD.
3: Selain masalah anggaran, Haji Umar juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Umar juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib

0: pegawai daerah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Aceh Tengah pasang 32 CCTV di sejumlah titik pantau aktivitas warga yang buang sampah sembarangan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tengah pasang CCTV di sejumlah titik strategis untuk memantau kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan pemasangan CCTV bagian dari visi mewujudkan daerah bersih tujuan wisatawan. Keberadaan CCTV diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelanggar, pemerintah akan mendorong penerapan sanksi sesuai aturan dan kanun desa yang berlaku di tingkat kampung.
3: Cukup terinci dan ini ya membuat saya bahagia. Kami ini adalah sebuah cita-cita yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua by data. Dan di visi misi kami juga adalah bupati, wakil bupati, dan semua masyarakat adalah pelayan daripada tamu-tamu kita. Dan tentu kepada dinas pariwisata dan dinas kominfo dan semua jajaran, mari kita berkolaborasi untuk melayani tamu-tamu, untuk meningkatkan PAD kita. Kenapa Aceh Tengah ini anugerah yang diberikan oleh Bapak, itu indah. Mari kita jaga bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.
2: Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal merincikan ada 32 titik CCTV yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di kawasan pintu masuk dan lokasi yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah. Selain mendukung program kebersihan, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai sarana pemantauan keamanan dan pencegahan tindak kriminalitas. Saat ini layanan CCTV yang dikelola Dinas Kominfo Aceh Tengah sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui portal pemantau daring yang disediakan pemerintah daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kata Mustafa, akan terus mengembangkan sistem tersebut, termasuk melakukan integrasi CCTV yang dikelola berbagai organisasi perangkat daerah agar pengawasan menjadi lebih efektif dan terpusat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Pelaksanaan pemilihan Reje Kampung di Bener Meriah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
4: Wakil Bupati Bener Meriah bersama Kapolres Bener Meriah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan Reje Kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reje Guru dengan 9 bakal calon Reje Kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon Reje Kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Reje Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtipmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Wei. BUMG Cot Bau lakukan panen perdana penanaman tahap 2. Target produksi diprediksi mencapai 2 ton pada tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Badan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau Kota Sabang menggelar panen perdana cabai tahun 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan program budidaya cabai yang telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga cabai di wilayah Kota Sabang. Direktur BUMG Gampung Cot Bau Hendra Noviar mengatakan program budidaya cabai tersebut pada awalnya ditanam sebanyak 5.000 batang pada tahun 2025. Melihat perkembangan yang positif, pihaknya kemudian melakukan pengembangan menjadi sekitar 8.000 batang cabai pada tahun 2026 ini. Menurut Hendra, panen perdana yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Kampung Cut Bau dan Kota Sabang secara umum. Ia berharap produksi cabai dari BUMG dapat membantu mengantisipasi fluktuasi harga cabai di pasaran.
7: Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen perdana cabai di bawah di kegiatan Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Gampung Cut Bau. Ini lanjutan dari kegiatan tahun 2025 yang awalnya kita melakukan penanaman budidaya cabai ini sekitar 5.000 batang. Alhamdulillah di 2026 kita melakukan pengembangan sekitar 8.000 batang. Pada hari ini kita melakukan panen perdana. Mudah-mudahan ya, ini dapat membantu masyarakat khususnya Gampung Cut Bau dan juga bisa mengantisipasi harga cabai di Kota Sabang.
6: Ia menjelaskan dari total 8.000 batang cabai yang dibudidayakan, pihaknya memprediksi hasil produksi keseluruhan dapat mencapai sekitar 2 ton. Sementara pada panen perdana, hasil yang diperoleh mencapai sekitar 35 kg. Hendra menambahkan, sistem penanaman dilakukan secara bertahap dan terencana sehingga masa panen dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan pola tersebut, BUMG menargetkan distribusi cabai ke pasar lokal berkisar antara 35 hingga 50 kg per hari sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Sementara itu, petani cabai BUMG Kampung Cut Bau Muhammad Jani mengaku bersyukur atas hasil panen perdana tahap kedua yang mendapat dukungan penuh BUMG. Ia optimis target produksi tahun ini dapat mencapai antara 2 hingga 3 ton seiring bertambahnya jumlah tanaman yang dibudidayakan.
8: Alhamdulillah, dalam kita sekali petik langsung orang-orang tampung, langsung di dalam daerah. Alhamdulillah hari ini pasaran harganya 47.
9: 47.
8: Yang ini adalah harga 50 ribu. Itu super ya, super top.
6: Selain produksi yang terus meningkat, antusiasme masyarakat terhadap hasil panen cabai lokal juga cukup tinggi. BUMG turut memberdayakan warung-warung kecil untuk memasarkan hasil panen, serta manfaatkan promosi melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp guna memperluas jangkauan pemasaran. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemko 10 Salam paksa PT BSM benahi cerobong asap dan limbah. 9 tuntutan warga Cepu wajib diselesaikan dalam 1 bulan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Sabang Salam resmi menerbitkan surat pernyataan bersama untuk menjamin realisasi 9 tuntutan warga Kampung Cepu terhadap PT Bensuli Salam Makmur. Langkah itu diambil guna meredam protes terkait dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional pabrik tersebut. Surat penjaminan tersebut ditandatangani oleh jajaran pejabat daerah mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal. Anggota DPRK Sabang Salam Antoni Angket juga terlibat mengawal jalannya kesepakatan tersebut. Poin utama dalam dokumen itu mendesak perusahaan untuk segera meninggikan cerobong asap guna menghindari polusi debu pekat di pemukiman. Selain itu, masalah bau menyengat dari limbah yang selama ini dikeluhkan oleh warga menjadi prioritas yang harus ditangani. Perusahaan juga diwajibkan memastikan sistem pencucian limbah yang telah ditutup tidak lagi merebes ke lahan pertanian masyarakat. Sebagai langkah preventif, pemetaan batas wilayah pabrik akan dipertegas melalui pembuatan parit gajah di lahan milik warga yang berbatasan langsung. Selain pemenahan lingkungan, dokumen tersebut juga mengatur kewajiban sosial seperti perbaikan berkala jalan desa yang rusak akibat truk angkutan. Pihak manajemen juga diminta segera memasang dan merawat lampu penerangan jalan di sekitar koridor pemukiman warga. Sektor kesejahteraan sosial dan kesehatan juga tidak luput dari poin penjaminan yang disepakati. PT Bensuli Salam Makmur diwajibkan menyalurkan kembali honor guru TPA sebesar Rp1 juta per bulan untuk 5 orang guru yang sempat tertunggak selama 2 bulan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal mengatakan bahwa melalui jaminan tertulis itu warga bersedia membuka akses pengangkutan sisa CPU di tangki penyimpanan.
11: Yang berisi dan lain-lain limbah, dan alhamdulillah juga tadi kita sama-sama turun baik dari dua belah pihak masyarakat dan unsur tim yang dari pemerintah dan juga sudah melihat kondisi langsung di lapangan, baik itu limbah, baik itu corong asap, ya kan, dan alhamdulillah dari perusahaan sudah kami lihat sendiri itu memang akan ditinggikan dan alatnya juga ada di bawah kurang lebih sekitar 4 meter dan begitu juga limbahnya. Nah, ini salah satu rekomendasi kami kepada pihak perusahaan. Insya Allah dalam waktu dekat pihak perusahaan akan mengaminkan ini dan kami juga tim dalam waktu dekat mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada perusahaan agar dapat merealisasikan rekomendasi-rekomendasi itu. Tujuannya tidak lain tidak bukan pemerintah juga menjaga investasi yang ada di Kota Sumbusalam dan juga pemerintah menjaga keamanan yang ada masyarakat yang ada di sekitar wilayah pabrik BSM ini tersebut.
10: Seluruh poin tuntutan itu juga merupakan hasil tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya telah digelar di ruang rapat Sedako. Pemerintah Kota Sumbusalam memberikan tenggang waktu yang jelas agar seluruh poin perjanjian dipatuhi tanpa pengucalan oleh manajemen. Demikian, Jupurianto melaporkan.
1: Sejumlah tokoh di Aceh Singkil mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil Perjuangan Daerah Pemilihan atau Dapil Terbaru Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
12: Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat atau ormas, akademisi, dan bahkan sejumlah pimpinan partai politik mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil Perjuangkan Daerah Pemilihan atau Dapil Terbaru Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Kedatangan sejumlah para tokoh ini meminta dan mendesak KIP Aceh Singkil agar melaksanakan uji publik terkait dengan usulan wacana penambahan daerah pemilihan khusus atau dapil baru DPRA yang sebelumnya tergabung ke dalam Dapil 9, yakni Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Sumbusalam. Hal tersebut diungkapkan salah seorang perwakilan tokoh khusus dari akademisi, Haji Jakirun Pohan, kepada RRI Kamis kemarin 4 Juni 2026. Dikatakan Jakirun, pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut KIP dapat mengakomodir usulan masyarakat agar terbentuknya dapil baru DPRA khusus untuk Aceh Singkil dan Kota Sumbusalam.
13: Kalau kita melihat dari beberapa literasi, undang-undang, peraturan, itu kita sudah terpenuhi. Setelah kita hitung-hitung, itu 3,6 ada 3,7 sekian. Artinya kursi minimal sesuai dengan pasal 189 ayat 2, itu Aceh Singkil Sumbusalam sudah bisa berdiri dan menjadi sebuah daerah pemilihan. Sudah bisa berdiri. Maka sudah juga mengikuti jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan dari MK bahwa di situ dari sudut sosial, budaya, kemudian suku dan sejarah itu kita memiliki ada kekhususan tersendiri.
12: Menurut Jakirun, sudah selayaknya pembentukan daerah pemilihan atau dapil DPRA khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sumbusalam dilakukan saat ini. Sebab, selain dinilai karena berdasarkan hasil pemilihan sebelumnya, jarang adanya keterwakilan masyarakat baik dari Aceh Singkil maupun Kota Sumbusalam, sehingga usulan-usulan masyarakat tersebut tidak terakomodir di kursi parlemen. Juga berdasarkan persyaratan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan aturan lainnya, Aceh Singkil dan Kota Sumbusalam ini sudah dapat dibentuk dan memenuhi syarat adanya dapil baru atau daerah pemilihan DPRA di Provinsi Aceh. Kemudian setelah dihitung-hitung berdasarkan jumlah penduduk dan melihat undang-undang serta aturan regulasi lainnya, wilayah Aceh Singkil sudah memenuhi syarat untuk terbentuknya daerah pemilihan. Serta alasan lain, jumlah tokoh ini mendesak KPU atau KIP membuat daerah pemilihan atau dapil baru bagi Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sumbusalam khusus DPRA. Tegas Jakirun, dapat dilihat berdasarkan pertimbangan sosial, suku, budaya yang beragam di daerah tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Kolwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Kolwil 17 Banda Aceh.

Sore, dan demikian Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh hari ini 7 Juni 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi kami sudah tempatkan untuk Anda. Melengkapinya akan dihantarkan lagi. Banyak yang akan mewarnai suasana sore sambil Anda beristirahat.

tunggu dari data 3GB ya, seperti yang Anda inginkan tadinya. Kita coba hantarkan di saat sore hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman, untuk di mana saja bersama dengan RRI Takengon, apapun kegiatan-kegiatan Anda, ada yang baru pulang dari jalan-jalan menikmati indahnya panorama di dataran tinggi Gayo, kita ucapkan juga selamat sore. Dan untaian lagu-lagu ini nanti akan melengkapinya ketika saya juga menghantarkan banyak rangkaian lagu dan juga informasi hari ini di 7 Juni 2026.

Ciri khas Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo sangat kaya dan syarat makna. Setiap bentuk memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo, seperti embun berangkat atau awan berjalan, melambangkan perjalanan hidup. Putar tali, simbol kekuatan persatuan dan kekeluargaan. Ukep atau akar, menandakan keteguhan dan jati diri. Moniru atau bintang, simbol harapan dan cita-cita. Rejelinga melambangkan kepemimpinan dan keadilan. Warna-warna Kerawang Gayo umumnya cerah dan kontras seperti merah, kuning emas, hijau, hitam dan putih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Warna hitam misalnya sering melambangkan ketegasan atau kewibawaan. Penggunaan Kerawang Gayo adalah sebagai pakaian adat pengantin Gayo, khususnya baju Kerawang. Dekorasi dalam upacara adat seperti pemberian gelar, musyawarah kampung, dan pesajuk juga dijadikan sebagai souvenir dan kerajinan tangan. Makna budaya Kerawang Gayo bukan sekedar hiasan, tetapi mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo yang kuat menjunjung adat, tata krama, dan kebijaksanaan.

0: Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.
1: Pendengar RRI Takengona, nikmati suasana sore Anda. Kita akan ngopi, Anda juga ngopi. Terus saya selesai sementara menemani pendengar untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Ada Fajri yang akan melanjutkannya untuk pendengar. Dan nikmati ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat dari udara untuk Anda. Salam untuk anggota keluarga Anda juga. Dan terima kasih sementara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gayo mengalunkan sebuah suara, petikan yang ringan namun penuh dengan makna. Itulah teganing, alat musik tradisional masyarakat Gayo yang syarat dengan cerita. Teganing adalah alat musik gesek yang terbuat dari kayu pilihan, dipadukan dengan senar dan serat alam atau kawat. Biasanya dimainkan untuk mengiringi syair-syair Gayo seperti didong, melengkan, atau saman Gayo. Tak sekedar hiburan, setiap gesekan teganing membawa pesan adat, petuah, dan semangat kebersamaan. Dalam harmoni sederhana itulah jiwa dan budaya Gayo terus hidup, mengalir dari generasi ke generasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kebersamaan kita untuk petang ini, pendengar, kita akan ikuti untuk cek fakta. Pendengar, beredar di media sosial tautan pendaftaran lowongan kerja MBG 2026. Dan hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi bersifat salah dan menyesatkan. Pendengar, tautan yang beredar bukan mengarah ke kanal resmi milik SPPG ataupun BGN dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan yang berbahaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di negeri yang kaya akan suku, bahasa, dan keyakinan, perbedaan bukanlah jarak, tapi anugerah yang menyatukan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak merendahkan keyakinan orang lain. Karena iman yang kuat lahir dari sikap yang bijak, toleran, dan penuh kasih. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan. Moderasi beragama, bersatu dalam perbedaan.

Iya, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Ogayo sudah hadir melanjutkan kebersamaan yang sebelumnya sudah dihadirkan ya oleh rekan Madiana di rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo. Pendengar, selanjutnya pilihan lagu-lagu Islami menemani kebersamaan kita hingga nanti kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib. Untuk waktu maghrib wilayah Takengon hari ini pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat petang ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Cuaca di luar tadi sempat hujan gerimis dan mungkin saat ini ya sudah kembali mendung lagi ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kita yang sedang berkendara atau juga yang masih beraktivitas di sore ini ya. Di edisi Minggu 7 Juni 2026. Kami hadirkan pendengar pilihan lagu-lagu Islami menemani kebersamaan kita.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama, tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Mimbar agama bukan sekedar ceramah, tetapi ruang belajar, refleksi, dan penguatan spiritual. Di sana, kita menemukan pesan moral, toleransi, dan kedamaian. Karena iman yang kuat lahir dari pemahaman yang bijak. Tahukah Anda, mimbar agama berperan penting dalam membangun karakter, etika, dan toleransi di masyarakat. Melalui tausiah dan renungan, kita diajak menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan peduli sesama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih kita nantikan untuk bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Sembari menanti tiba waktu maghrib untuk kelas Takengon dan sekitarnya. Sekali lagi waktu maghrib kita untuk hari ini pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat.

Mimbar agama bukan sekedar ceramah, tetapi ruang belajar, refleksi, dan penguatan spiritual. Di sana, kita menemukan pesan moral, toleransi, dan kedamaian. Karena iman yang kuat lahir dari pemahaman yang bijak. Tahukah Anda, mimbar agama berperan penting dalam membangun karakter, etika, dan toleransi di masyarakat. Melalui tausiah dan renungan, kita diajak menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan peduli sesama.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kita bergabung bersama Majid Muhammad Takengon.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita sentral.
1: Kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Bintang Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik

0: kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
1: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu, kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
2: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
0: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
6: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
5: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
8: di lokasi ini telah

0: mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
1: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan arahnya sore nggak bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
3: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
4: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
3: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
6: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
7: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
8: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
9: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
7: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
10: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pulitiloli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takion, saatnya kita ikuti mimbar agama untuk malam ini, menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Selamat malam, selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa saja menjadi penolong di saat kita kesulitan, sekaligus menjadi saksi atas perilaku kita. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak tetangga sebagai bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa 36. Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah perintah langsung dari Allah, sejajar dengan kewajiban berbakti kepada orang tua dan menolong orang miskin. Dengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga hak tetangga adalah cermin keimanan. Seorang muslim sejati tidak akan menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hak-hak tetangga yang harus dijaga antara lain tidak mengganggu ketenangan mereka, baik dengan suara, sikap maupun perilaku. Membantu ketika mereka kesulitan, seperti sakit ataupun tertimpa musibah. Menjaga rahasia dan kehormatan mereka, tidak menyebarkan aib, berbagi kebahagiaan, misalnya dengan memberi makanan atau salam, serta menghormati perbedaan, baik dalam adat budaya maupun keyakinan. Dengan menjaga hak tetangga, kita bukan hanya memperkuat ukhuwah, tapi juga menunjukkan kualitas iman kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga hak tetangga sebagai bagian dari ibadah. Dengan berbuat baik kepada tetangga kita, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan menunjukkan keindahan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga hak tetangga sehingga iman kita semakin sempurna dan hidup kita penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian siaran Moderasi Beragama hari ini. Semoga pesan tentang toleransi, saling menghormati, dan menjauhi ekstremisme dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari terus kita rawat kebersamaan, menjaga persatuan, dan menguatkan moderasi beragama sebagai pondasi bangsa yang damai dan beradab. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Tetap bersama kami dalam semangat merangkul keberagaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tahyon. Baru saja kita ikuti ya moderasi beragama dengan topiknya adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Dan kami hadirkan tadi satu pilihan lagu islami menemani kebersamaan kita untuk malam ini, sembari menanti untuk dapat kembali bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti kumandang azan Isya pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Saatnya kita ikuti mini drama Bangunan Sejati produksi RRI Surakarta.
1: Sampean sudah tak anggap sedulur. Sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
2: Nggih, Pak. Saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman, Pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun, Pak.
1: Budayane warga sini memang sudah dari dulu begitu, Mas. Tua muda podo seneng jaga tata krama.
2: Leres niku, Pak. Bener. Jadi kangen ta jenengan?
1: Lah kok ngerti toh, Mas?
2: Cuma nebak, Pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun enggak tindak ke sini.
1: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini, Mas. 4 tahun yang lalu, ya berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah, terus rumah sini tak kontrakke.
2: Tenang, Pak. Rumah yang jenengan tetap Pak jaga. Tak rawat, toh, Pak.
1: Saya percaya sama sampean, Mas. Tapi, maaf sebelumnya, nggih, Mas. Gimana, ya?
2: Memangnya ada apa, toh, Pak Kiro? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho, Pak.
1: Oh, enggak, Mas. Enggak ada yang salah dari sampean, kok.
2: Apa biaya sewa kontraknya naik, Pak?
1: Bukan itu maksud saya, Mas.
2: Terus apa, Pak Kirno?
1: Gini, Mas Anung. Dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual, Mas.
2: Loh, dijual?
1: Enggih, Mas.
2: Wah, beneran kalau gitu. Saya beli saja, enggih, Pak.
1: Sekiranya Mas Anung minat, monggo, Mas.
2: Ya jelas minat toh, Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo, wis lumrah e. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo Mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini kan, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 jutaan.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak tem ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpama sepeda motor dijual satu ngono piye? Supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wira-wiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya isih piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekirane butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurane nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine to dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro to dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang surane toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin, semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal loh mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu?
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Nggak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi ini ya tahu kondisi ini.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya? Masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh, enggak mbak. Malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno. Saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya Toki. Masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, bener.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Oh, racet dong. Jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
3: Sabar mbak, sabar.
1: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingin sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh pak?
3: Ya bukan gitu mbak.
1: Lah terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan gak menghargai jerih payah kami pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusiawi ini sampean itu di mana toh pak? Pak?
3: Loh, saya mbak, saya. Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan, konsekuensi apa ya harus siap, resiko berani nanggung.
1: Mudeng pak, saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh pak?
3: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono mbak?
1: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab pak?
3: Mbak, perlu dipahami ya mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang atur?
1: Oh gitu ya tanggapannya. Oke pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
4: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
5: Ucapannya Pak Kirno ya bener deh, itu semua hak beliau, jadi ya gak usah dipaksakan.
1: Aku jengkel tenan kok mas.
5: Wis toh, wis, semua ini jadikan pembelajaran, sing ikhlas, nerimo keadaan, Meski gak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
1: Iya mas, lah rencananya ke depannya terus piye. Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya loh.
5: Sik, Mas Aryo ngebel ki.
1: Ya wis, ditompo sik mas.
5: Halo, piye Mas Aryo?
6: Ada info rumah dijual ini Han.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon di manapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, pendengar, untuk malam ini di ruang komunitas kita ya bersama dengan Bang Salman Yoga, salah seorang penyair dataran tinggi Tanogayo di ruang komunitas. Kita ngobrol tentang pertemuan penyair Nusantara. Dan di ujung telepon telah bergabung bersama kita. Selamat malam, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat Padri.
0: Baik, ya sedang sibuk apa nih Bang, kira-kira Bang?
1: Barusan ada launching film Enang-Enang.
0: Oke.
1: Launching film di Kebun Kopi.
0: Siap. Film pendek ya Bang ya?
1: Film pendek.
0: Oke. Yang main Rami Bang?
1: Alhamdulillah Rami
0: nih. Oke, ini terinspirasi dari apa nih Bang, film Enang-Enang, sebelum kita ngobrol penyair?
1: Iya, ini inspirasinya kan gini, pemerintah selalu beralasan ini sudah dianggarkan dan ini adalah jalan negara, jalan nasional,
0: Jadi
1: penganggarannya
0: ya?
1: Nasional.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi harus termasuk anggaran tahun depan.
0: Okay.
1: Masalahnya penderitaan rakyat tidak mengenal tahun anggaran.
0: Betul.
1: Nah, demikian juga pajak rakyat tidak mengenal tahun anggaran. Pemerintah selalu menagih pajak. Dia tidak peduli rakyat sedang panceklik, sedang apa, tidak peduli.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini pesan moral film pendek itu begitu.
0: Oke. Okay. Okay,
1: makasih. Siap. Demikian, Pak Dri.
0: Baik, jangan terlalu panjang nanti bocor ya.
1: Iya, jangan terlalu panjang. Nanti kata tema lagi kita.
0: Oke. Okay. Baik, Bang Salman, kalau kita lihat ya. Akan ada pertemuan penyair Nusantara ya, Bang. Kalau
1: ya,
0: mungkin bisa disampaikan Bang sebagai pengantar untuk obrolan kita di ruang komunitas malam ini. Silakan, Bang.
1: Baik. Pertemuan penyair Nusantara sebenarnya sudah berlangsung lama sekali ya, sejak awal tahun pertengahan tahun 90-an. Mm-hmm. Dan ini adalah yang ke-14.
0: Yeah.
1: Dalam perjalanannya, pertemuan penyair Nusantara yang ke-14 ini 9 kali diadakan di Indonesia dan 4 kali diadakan di luar negeri, di negara ASEAN, di antaranya Brunei, Malaysia, dan mm-hmm. Singapura.
0: Yeah.
1: Dan kemudian yang ke-14 kembali diadakan di Indonesia. Dan alhamdulillahnya Aceh menjadi tuan rumah.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga kemudian Takengon menjadi tuan rumah karena bagian besar acara PPN kali ini diadakan di Aceh Tengah.
0: Yeah.
1: Yang akan dihadiri insya Allah oleh 14 negara. Demikian Pak Jiri.
0: Oke, baik. 14 negara insya Allah akan hadir, perwakilan dari 14 negara ya Bang, penyair dari 14
1: perwakilan
0: negara.
1: Perwakilan dari 14 negara ya.
0: Oke, hadir ke Takengon. Kira ini direncanakan kapan Bang Salman?
1: Direncanakan kita ada openingnya mungkin kemungkinan besar di Istana Wali Nanggro tanggal 21.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tanggal 21, 22 pagi berangkat ke Takengon dan kita langsung gelar acara di 3 pinyu di Aceh Tengah.
0: Mm-hmm.
1: Dan pinyu itu kita pilih Bur Telege, Galeri Kopi, dan Temas Park.
0: Oke, okay, siap.
1: Mm-hmm. Pemilihan 3 tempat ini tentu kawan-kawan seniman, kawan-kawan budayawan ingin menyumbangkan kreativitas dan karya mereka agar pariwisata Gayo bangkit.
0: Mm-hmm.
1: Dengan demikian ekonomi rakyat juga ikut terdorong bangkit.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Pak Ji.
0: Baik. Berapa lama Bang kalau untuk di Takengonnya Bang? Di 3 pen?
1: Di Takengon. Mm-hmm. Di Takengon dijadwalkan sesuai timeline ini ada 2 hari.
0: Mm-hmm.
1: 2 hari dan dalam 2 hari itu juga diisi dengan seminar,
0: yeah,
1: baca puisi dari 14 negara,
0: mm-hmm,
1: juga ada semacam refleksi literasi, nanti kita libatkan kawan-kawan dari dinas yang terkait, dinas, yeah, pariwisata dan dinas perpustakaan, mm-hmm, agar literasi masyarakat Gayo tentang sastra lisan,
0: mm-hmm,
1: bangkit kembali.
0: Oke.
1: Okay. Bahwa didong itu ternyata hanya ada di Gayo, tapi didong masuk dalam kategori sastra lisan, dan sastra lisan ada di seluruh dunia.
0: Oke, siap.
1: Okay.
0: Baik. Untuk persiapan seperti apa, Bang, di Takengon?
1: Sampai hari ini persiapan kita secara teknis sudah matang ya. Yeah. Apalagi pemerintah daerah besok pagi akan membentuk, besok menurut jadwalnya akan membuat panitia tersendiri. Di samping ada panitia PPN yang sudah dibentuk sejak 2 bulan lalu.
0: Iya. Oke, baik. Bang Salman, kalau dari Gayo berapa orang yang ikut, Bang? Atau dari...
1: Nah, ini kejutannya dalam PPN tahun ini,
0: ya.
1: Setidaknya ada 20 penyair Gayo, 20 atau calon penyair Gayo, ya. Atau penulis puisi dari Tanah Gayo, ada 20 orang yang lolos kurasi.
0: Oh, dia ada yang nggak lolos berarti, Bang?
1: Oh, yang mengirim itu ada 1.500 puisi jodol.
0: Oke.
1: Dan 20 jodol berasal lolos dari Tanah Gayo. Yang diterima itu separuhnya, 50%-nya, bahkan lebih ya. Kalau 1.000 jodol yang diterima hanya 300 jodol. Tapi ada 700 jodol lagi yang tidak lolos.
0: Oke.
1: Kenapa ini harus diseleksi? Yeah. Karena dalam tradisi PPN, Pertemuan Penyair Nusantara, seluruh karya yang diseleksi itu akan dibukukan. Akan dibukukan dan akan dicetak dan dipublikasi oleh Perpustakaan Nasional.
0: Iya.
1: Yeah. Dan justru karena itu, isi buku itu kan harus memenuhi standar-standar kualitas, standar-standar estetika, dan standar-standar sastrawi lainnya.
0: Iya.
1: Demikian, Pak Dri.
0: Oke. Yang seleksi, Bang, siapa, Bang? Panitia pusat atau seperti apa, Bang?
1: PPN setiap tahun akan membentuk dan menunjuk kurator atau semacam ya, tim penseleksi. Dan alhamdulillah tahun ini PPN 14 negara, ketua tim kuratornya orang Gayo.
0: Ya, yaitu?
1: Dari Takengon, dari Aceh Tengah.
0: Bang Salman Yoga gitu ya?
1: Salman Yoga.
0: Oke, luar biasa. Ketua tim kurator berarti, Bang, yang menseleksi ribuan karya puisi yang masuk gitu ya, Bang, ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Betul. Bang, di 3 hari tadi kan direncanakan ya, ada 3 tempat ya. Ya, 3 tempat maksud kami ya. Dalam 2 hari tadi. Itu rangkaian kegiatannya apa aja itu, Bang?
1: Ini rangkaian acara... Seremonial masih tentatif ya, artinya yeah. Tentatif. Kemungkinan di Bertelege jika datang Menteri Kebudayaan Pak Delizon tentu akan memberi sambutan. Kalau datang Gubernur akan memberi sambutan, termasuk Bupati Aceh Tengah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau skenario ini berubah, ya kemungkinan akan kementerian akan diwakili oleh dirjennya atau deputinya, Gubernur akan diwakili oleh wakilnya, dan kita berharap Bapak Bupati Aceh Tengah bisa hadir di situ memberi sambutan.
0: Oke, baik, Bang.
1: Baik. Nah, di samping sambutan seremonial itu, ada seminar tentang sastra lisan Nusantara. Dan setelah itu ada persembahan tari dari talent sanggar lokal di Aceh Tengah. Dan setelah itu ada parade baca puisi 14 penyair 14 negara. Kemudian setelah makan siang akan beralih ke tempat lainnya. Demikian, Pak Dri.
0: Oke, baik. Ini sedikit saja bocoran yang dispil-spil ya oleh Bang
1: jangan
0: Salman.
1: Terlalu dalam.
0: Jangan terlalu dalam. Nanti kalau mau mengikuti secara langsung boleh hadir pada tanggal 22 atau 23 ya, Bang ya?
1: Ya, 22, 23, 24.
0: Oke, silakan di tempat-tempat tadi yang sudah disebutkan ya. Biasanya, Bang, ketika pertemuan penyair Nusantara ini selain yang baca puisi, kemudian parade baca puisi atau ada persembahan-persembahan lain, itu biasanya ada ngobrolin tentang apa, Bang? Atau mungkin ada bahasan tentang hal urgen apa? Atau mungkin ketuanya siapa? Atau seperti apa sih, Bang? Mungkin bisa informasi, Bang?
1: Nah, dalam setiap pertemuan penyair ini, selalu berbicara tentang tema-tema aktual, tema-tema faktual, bagaimana sebuah karya bisa memberi kontribusi terhadap sebuah negara, bahkan berharap bisa berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Nah, dalam PPN ke-14 kali ini kita mengambil tema kemanusiaan dari diksi ke aksi.
0: Kemanusiaan dari diksi ke aksi. Oke, baik.
1: Tema ini diangkat terkait dengan bencana Aceh dan Sumatera dan di tempat lain, di mana isu-isu kemanusiaan, terutama terkait dengan lingkungan hidup, dehumanisasi, perambahan hutan dan sebagainya masih kerap terjadi. Yeah. Dan buntutnya adalah sastrawan, penyair sebagai saksi dari tragedi itu membuat pesan atau membuat karya untuk sebuah pesan tentang kemanusiaan gitu.
0: Oke. Baik. Artinya memang ada rangkaian kegiatan aksi nyatanya mungkin penyairnya menyampaikan lah Bang ya puisi-puisi terbaiknya kan gitu ya.
1: Ya, betul. Oke. Karena kita mengacu kepada siapa berbuat apa dan apa menyumbang apa. Kalau pemerintah ya sesuai kapasitas mereka disumbangkan apa untuk kemanusiaan. Relawan menyumbang apa untuk kemanusiaan dan bagaimana penyair dan sastrawan yang mereka sumbangkan adalah karya.
0: Oke, baik. Bang Salman, kan tadi ada 14 negara ya kalau nggak salah tadi ya.
1: Ya.
0: 14
1: ya.
0: Negara. Ada berapa banyak penyair yang hadir Bang? Kira-kira Bang?
1: Nah di timeline ini baru saya terima yang dijadwalkan hadir ke Tanah Gayo 200 orang.
0: 200 orang ya.
1: 200 orang ini mungkin dari berbagai provinsi, berbagai negara. Mm-hmm. Ini berdasarkan kriteria khusus dari panitia,
0: ya.
1: Karena ada penyair yang karyanya lolos kurasi, tapi tidak bisa hadir. Tapi ada juga tim peninjau dari beberapa komunitas sastra di Indonesia, termasuk dari negara tetangga Brunei, Malaysia dan Singapura. Bahkan ada yang sudah mendaftar kemarin ada dari Thailand, dari Yala, dari provinsi Yala.
0: Oke, baik. Rangkaian acaranya selain di Provinsi Aceh, maksud tadi disebutkan Bang ya Salman, pembukaan di Banda Aceh, di Istana Wali Nanggroe, kemudian dilanjut di Takengon. Hanya dua tempat ya. Ini Bang? Atau ada lagi?
1: Ada tiga tempat lain, jadi setelah pembukaan di Banda Aceh, di Wali Nanggroe akan menuju ke Takengon.
0: Ya.
1: Dari Takengon akan menuju ke Biren, ke Biren ada seminar di Universitas Al-Muslim, kemudian ada penampilan-penampilan talent juga di sana,
0: yeah.
1: juga baca puisi. Kemudian dari Biren kita menuju Langkahan.
0: Aceh Utara ya Bang?
1: Bencana. Ya, Langkahan Aceh Utara.
0: Ya? Benar.
1: Aceh Utara. Di sana kawan-kawan sastrawan dari berbagai negara akan meninjau Huntara atau akan memberikan simpati kepada korban-korban bencana banjir bah di Langkahan.
0: Oke, baik. Setelah itu baru selesai
1: setelah itu
0: mungkin.
1: Setelah itu kembali lagi ke Banda Aceh untuk mengikuti satu rangkaian acara lagi yaitu parade baca puisi dan jamuan makan malam di rumah dinas wali kota Banda Aceh.
0: Oh wali kota Banda Aceh baik.
1: Ya.
0: Baik artinya memang ini sudah terbiasa dilakukan ya Bang. Kalau boleh tahu nih pertemuan penyair Nusantara ini setiap tahun atau ada periodenya nih Bang Salman?
1: Sebagai sebuah agenda sebenarnya ini adalah pertemuan tahunan seluruh penyair yang lolos kurasi dan diadakan di provinsi atau di negara yang mendapat mandat sesuai dengan musyawarah di akhir acara setiap kali ada PPN.
0: Oke, baik.
1: Dan untuk tahun depan tampaknya sudah dicharter oleh Brunei Darussalam. Dan kemungkinan PPN yang ke-15 akan berlangsung di Brunei Darussalam antara bulan Oktober sampai dengan November 2027.
0: Oke, sudah ditentukan juga Bang ya?
1: Ya, sudah di booking.
0: Oke, sebelumnya Bang kalau pertemuan PPN ke-13-nya di mana nih Bang?
1: Yang pertemuan PPN ke-13 kemarin berlangsung di Jakarta, di Jakarta. Taman Ismail Marzuki. Nah, itu juga diikuti hanya diikuti oleh 5 negara waktu di PPN 13. Tidak tahu mungkin masyarakat sastra dunia sudah melirik Aceh atau sudah melirik Takengon, saya tidak tahu persis. Dapat laporan dari panitia bahkan PPN ke-14 diikuti oleh 14 negara.
0: Oke, luar biasa. Plus mungkin untuk teman-teman penyair Gayo yang ada Bang Salman di dalamnya juga. apresiasi yang tinggi tentu ketika mereka hadir ke Takengon kan sudah mewakili negaranya ya untuk menyampaikan kondisi Takengon juga keluar
1: ya,
0: kan gitu ya Bang ya. Ya,
1: setidaknya kita berharap kembali dari Takengon mereka akan membuat karya terinspirasi dari alam budaya dan masyarakat Gayo, akan terinspirasi sehingga mereka membuat karya tentang Gayo dan mau tidak mau langsung tidak langsung Gayo Aceh Tengah, Danau, Kopi, Pinus akan juga terpublikasi di dunia luar atau di negara mereka masing-masing.
0: Oke, baik. Mungkin kita sedikit ke topiknya agak lebih dalam lah ya.
1: Oke, silakan.
0: Jadi kan Bang, kan pertemuan penyair Nusantara ya, artinya tadi disebutkan ya, ada ribuan bahkan karya sastra atau karya puisi ya. Penyair mengirimkan kan gitu ya, kemudian diverifikasi oleh kurator.
1: Diseleksi
0: ya oleh kurator ya, sehingga kemudian ada kurang lebih sekitar 200-an yang lolos kan gitu ya Bang ya.
1: 300 okay,
0: judul. 300 judul. Dan ini Bang ada ketentuan Bang. Puisinya atau syairnya tentang apa, atau karena memang topiknya berkaitan dengan dari diksi ke aksi khusus di bencana atau seperti apa nih Bang Salman?
1: Ini setiap kali diadakannya PPN atau pertemuan penyair Nusantara ya, itu temanya berubah-ubah, berganti-ganti. Tergantung isu-isu sentral yang sedang terjadi. Ya. Misalnya PPN 13 kemarin temanya tentang perdamaian dunia. Karena terjadi konflik di beberapa negara di Timur Tengah.
0: Ya.
1: Nah, kebetulan PPN 14 kita diberi ujian bencana dan temanya menjadi tema kemanusiaan. Nah, tema PPN ke-15 di Brunei tahun depan kita belum tahu apa yang ditentukan nanti. Tergantung sidang di akhir PPN 14 ini.
0: Oke. Artinya ini PPN ke-14 ini temanya atau topiknya sudah ditentukan di pada akhir PPN ke-13 ya Bang ya.
1: Iya.
0: Kemudian
1: ya, biasanya
0: untuk
1: di akhir. Di akhir PPN. Akan ada musyawarah tim 9 namanya. Tim 9 ini terdiri dari sastrawan senior dan terdiri dari penyair-penyair perwakilan dari 5 negara, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Dan tim 9 ini akan bermusyawarah untuk menetapkan negara tuan rumah atau provinsi tuan rumah sekaligus menetapkan tema.
0: Oke, siap. Nah,
1: sehingga dari tema itu nanti menjadi syarat penulisan karya.
0: Ya. Ada ditentuin Bang, mungkin berapa banyak puisinya, berapa durasi atau seperti apa nih Bang Salman?
1: Oh, secara teknis itu masing-masing panitia PPN berbeda.
0: Oke,
1: Iya, karena khusus untuk PPN 14 di Aceh ini, temanya tentang kemanusiaan dari diksi ke aksi, tidak dibatasi jumlah halaman, bentuk karya adalah puisi, melampirkan biodata dan foto diri, sekaligus melampirkan semacam profil tentang kekaryaan, dan tidak dibatasi usia.
0: Oke, okay, boleh.
1: Dari Aceh Tengah, dari Aceh Tengah, yang menariknya Pak, dari tahun ini,
0: ya,
1: yang lolos itu ada anak SMA.
0: Oke.
1: Jadi anak SMA karyanya nanti akan berdampingan dengan sastrawan Ahmadun Yosihir Panda, akan berdampingan dengan Maman S. Mahayana.
0: Ya. Kan? Anak SMA-nya kalau boleh tahu dari mana ini, Bang?
1: Ah, itu rahasia. Kita tunggu saja bukunya terbit, baru bisa kita lihat ini anak SMA-nya dari mana. Yang jelas anak SMA seputaran Kota Takengon.
0: Oke, baik. Bang Salman, kalau boleh tahu sedikit mungkin usia termuda yang ikut dan sastrawan paling senior?
1: Sastrawan yang paling senior tentu ada LKRA kalau dari Takengon.
0: Ya.
1: Ada Taufik Ismail, ada D. Zawawi Imron dari Madura. Ada Kiai Haji Mustafa Bisri dari Jawa Timur. Kemudian ada penyair senior juga dari Kalimantan Barat, dari Kepulauan Riau, termasuk Datuk Reza Kaliamsi dari Bintan, Tanjung Pinang,
0: yeah,
1: dan penyair senior dari Malaysia, Singapura juga ada. Nah, itu yang ya kalau tertua.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang termuda ada juga lolos dari sebuah yayasan kemanusiaan di Aceh Tengah. Saya kira masih usia SMP, nggak tahu. Usia SMP, tapi karyanya lolos. Lolos kurasi.
0: Oke, okay, baik.
1: Berarti usianya sekitar 16 tahunan lah.
0: Oke, okay, yang termuda kira-kira 16, Bang. Kalau yang tertua kira-kira, Bang?
1: Yang tertua ada 92 seperti Taufik Ismail, tapi karya mereka kan tidak diseleksi. Karya mereka diundang untuk hadir.
0: Oke, okay. Mereka kan nggak mungkin masuk lagi di kurasi ya, Bang ya?
1: Iya, betul. Mereka karya dan orangnya sekaligus diundang itu.
0: Oke, okay, baik. Selain tentu juga sebagai promosi wisata tentu untuk kita yang ada di Takengon, mungkin sebagai penutup, Bang, apa sebenarnya kesimpulan dan harapan yang ingin disampaikan dari PPN ke-14 yang akan berlangsung di Takengon lah, seperti itu?
1: Ya, harapan kita tentu karena ini publiknya sangat luas, 14 negara, kita berharap Tanoh Gayo dengan danau, dengan kopi, dengan pinus, dengan keramah-tamahan masyarakatnya, kita berharap Takengon dan Gayo umumnya akan menjadi perhatian dalam dunia sastra di berbagai negara. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hadirnya perwakilan dari berbagai negara itu ke Tanoh Gayo, kita berharap Tanoh Gayo akan menjadi sumber inspirasi bagi karya-karya mereka ke depan. Dengan demikian, secara otomatis Tanoh Gayo, Takengon juga akan terpublikasi di dunia luar, terutama dalam dunia literasi. Yang ketiga, kita ingin berkontribusi secara real pasca bencana Aceh Tengah, Aceh dan Sumatera, bagaimana memulihkan trauma kemanusiaan, memulihkan kembali kepercayaan diri masyarakat, termasuk mengembalikan citra Tanoh Gayo dan cerita Aceh Tengah khususnya dalam dunia pariwisata. Demikian, Pak Jiri.
0: Baik. Terima kasih, Bang Salman Yoga. Sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan sukses acaranya. Ya. Amin. Dan meriah. Dan tentu sebagai akhir dari kegiatan tersebut adalah bagaimana kita bisa bangkit. Kemudian bagaimana Tanoh Gayo juga dikenal lewat karya-karya puisinya, kan gitu ya, Bang ya. Sukses ya, Bang, betul. Nanti mungkin kalau ada waktu atau ada kegiatan lagi kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya, Bang Salman ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih, Pak Jiri. Terima kasih, RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama untuk Ruang Komunitas bareng Bang Salman Yoga yang merupakan penyair Gayo, terkait dengan pertemuan penyair Nusantara ke-14 yang akan dipusatkan. Salah satunya adalah di kota Takengon. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
5: Penanganan bencana alam terus memanas.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
9: Kami sampaikan lintas informasi berdengar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Perumbulok kantor cabang Takengon memastikan ketersediaan dan distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta minyak kita tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat pasca Hari Raya Idul Adha. Kepala Perumbulok Takengon Heru Purnomo mengatakan pihaknya terus menggelontorkan beras SPHP dan minyak kita melalui jaringan mitra yang tergabung dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta toko-toko di pasar tradisional. Selain menjaga pasokan pangan, Bulog Takengon juga sedang menyalurkan bantuan pangan beras dan alokasi untuk alokasi Februari-Maret 2026 sebagai bagian dari program pemerintah dalam membantu masyarakat. Sekalintas informasi, selamat malam.
8: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
10: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
11: Sabar dikit lah, santai bro.
10: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
11: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
12: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
11: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
10: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
13: Jangan

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita lanjut di Ruang Rindu malam ini. Yang ingin bergabung di 0821-6585-4676. Nostalgia kita dengan lagu ST12, Aku Masih Sayang. Ya, di 0821 mendengar 6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin request lagu di Ruang Rindu malam.

0: Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.
1: Ngomongin pesta bola dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, pesta bola dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulunya kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal. Tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu dan tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Pesta Bola Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya di

0: Di Takengon, di Ruang Rindu malam ini kita hadirkan terus ya untuk beberapa pilihan lagu-lagu lama ya, menemani kebersamaan kita pendengar. Mudah-mudahan terhibur ya dengan hadirnya beberapa pilihan lagu yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 22 nanti hadir program Puhaba atau pilihan lagu-lagu Aceh nanti yang akan menemani kebersamaan kita. Baik, kita terima penelpon juga. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Bang Badri.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa ini Bang?
1: Dengan Cagayo di Bang.
0: Ya, oh. Sahan ini Bang.
1: Kari Batu Lintang Bang.
0: Oke, Kari Batu Lintang, Abang Sahan ini Bang.
1: Bang Adi.
0: Oke, Bang Adi, Kari Batu Lintang. Kuna kabar Bang Adi kelam ni?
1: Uran di sini, weh.
0: Uran, Bangga.
1: Oh.
0: Olok ke, Bang?
1: Dere, anu tu cuma ke tangkuk udara tak basah ke.
0: Betul, kah? Oke, baik. Hana mulai request lagu ni, Bang.
1: Ya, bebas ke lagu ini, weh.
0: Lagu-lagu lama ni, lagu-lagu kenangan, Nguk. Lagu-lagu pop-pop Indonesia, Pinguk.
1: Dangdut, gerpas, kah?
0: Dangdut, lang, Bangga, ruhul, kah?
1: Lagu daerah, pikir, Nguk, Bang,
0: lagu daerah parah Bang, lagu Aceh tapi.
1: Oh. Ari Cassandra deh Bang, Bang.
0: Oke, okay, Cassandra.
1: Anak ke judulnya ya, Kak?
0: Anak ya, Kak?
1: Akhir ingat judulnya, wey. Pokoknya Cassandra deh lagu ini. Anak plan dan era judulnya, Bang. Berak deh.
0: Oh, jeboh. Ini tengah kenal ini, Cassandra, Kak?
1: Ya.
0: Oke, okay, Cassandra, ya lagu mokot porani. Oke, okay, Cassandra. Biar aku saja cinta terbaik karena nih Bang. Aku janji teba bukan cinta palsu.
1: Anji cinta palsu Bang ya.
0: Hah?
1: Anji cinta palsu, gara merasa jadi si Uno.
0: Oh, anji cinta palsu ga?
1: Cinta palsu kita kok.
0: Cinta dari jauh deh ta. Atau cinta
1: cinta dari jauh pe gitu ya.
0: Cinta terbaik ta kah?
1: Ah, Adi.
0: Ah, oke, okay, siap Bang Adi. Kasih kita putar lagu ya.
1: Salam meger karani Bang.
0: Ah, silakan.
1: Ke pendengar RRI Takengon BWN di Bundar Meriah Takengon. Anong gerara kan kenal orang kawan-kawan Bangga.
0: Oh, mudah-mudahan sih berkenal ga.
1: Hari asa waktu jetnya gitu.
0: Siap.
1: Bok tahu ya Bang, okay. Berizin Bang.
0: Siap. Bobi Bang, murum-murum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bukan begitu. Iya, ada Bang Adi di kawasan Hatulintang request lagu Cassandra, Cinta Terbaik. Berikutnya ada Muklis di Kemili, lagunya Anggun, Mimpi judulnya. Baik, terima kasih. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Bang Adi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bang?
2: Ini dari Pak De Slamet.
0: Ya, di mana Pak De?
2: Pak De, ya, alhamdulillah. Pak De dari Piano di Kampung.
0: Di kampung ya?
2: Blok C.
0: Oke, Blok C. Ya. Gimana Mas? Pak De, hujan di sana malam ini?
2: Iya, luar biasa. Hujan mulai jam berapa tadi? Di maghrib, dan sekarang pun terang ini.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan hujan, ya? Aman ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih Pak De?
2: Tapi berwasi.
0: Uh-uh.
2: Kau tercita bukan untukku.
0: Oke, siap. Perhati. Ya.
2: Salam-salamnya untuk Bang Pajeri. Mudah-mudahan Bang Pajeri sehat-sehat, diberkahi umur, dimudahkan rezekinya. Selanjutnya untuk semua dapat dengar dari Sabang sampai Maroke.
0: Ya.
2: Ya, ada Bang Pajeri ya.
0: Yo, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Oke, ada requestan lagi Bruri, pamit. Oke, nanti kita hadirkan ya Bruri dengan pamit menemani kebersamaan kita. Ya, terima kasih yang sudah bergabung malam ini ya di Ruang Rindu. Ya, berikutnya ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa ini, Pak?
3: Dengan Bibi.
0: Bibi ya. Oke, di mana, Pak?
3: Ini rekesel aku aja nih, Pak.
0: Oh, silakan, Pak.
3: Lagu apa nih, Bang?
0: Lagu-lagu nostalgia, Pak.
3: Request lagu dari Apa Salahku aja.
0: Apa Salahku?
3: Ku coba. Apa itu?
0: Apa itu, Pak, ya?
3: Ingat dulu lagunya.
0: Silakan, Pak.
3: Apa Salahku? Ku coba sendiri.
0: Oke, enggak tahu ya judulnya, Pak, ya. Oke,
3: ya, enggak tahu ya judulnya.
0: Kehilangan kali ya, Pak, ya.
3: Apa Salahku? Ku coba hidup sendiri.
0: Oke, nanti coba kita siapin ya, Pak, ya.
3: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih, Pak.
3: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, selamat malam pendengar. Untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami, kami hadirkan dulu ya. Satu pilihan lagu di malam ini menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu yang terus hadir hingga pukul 22 nanti.

0: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: For Yay Info. Berenang yuk.
2: Gak ah.
1: Kenapa?
2: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
1: Ih cowok, aku kulit kering.
2: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau gak asin lebih asik tuh.
1: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
2: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
1: FYI for Yay Info.

0: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takingon, sudah pukul 21:45 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan untuk lagu requested dari pendengar kita tadi ya. Ada Bruri dengan Pamit dan juga Rati Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, Breaker Pro 1 RRI tayang pukul 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian Ruang Rindu kita malam ini mendengar dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut dengan Puhaba, pilihan lagu-lagu Aceh akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: YI for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Nggak denger cerita gue.
0: FYI, for Yay Info.

0: Jangan. Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon ya. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Untuk pilihan lagu-lagu Aceh malam ini, terus kami hadirkan ya, ada Bob Rijal, Karam Lam Dada, requestan lagu dari Bang Musim Bang Balik. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Berikutnya, halo, selamat malam. Iya, terputus, baik. Ada juga requestan lagu malam ini dari ya pendengar kita, request lagu Berge Lain Hati. Baik, nanti coba kita siapkan juga untuk lagu-lagu yang sudah di requestkan. Mudah-mudahan dapat terhibur ya untuk pendengar. Baik, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana
1: nih? Selamat malam.
0: Halo.
1: Apa kabar, Pak Jiri?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Senang hujan nggak?
0: Tadi sore sempat hujan nggak?
1: Kita sudah lagi hujan nih di sini.
0: Hujan ya? Baik.
1: Hujannya rintik-rintik.
0: Oke. Okay.
1: Rintik-rintik. Yang mana ya?

0: sedang lah hujannya, rintik-rintik okay. Besar lah.
1: Siap. Baik.
0: Kecil.
1: Oke, baik. Ada requestan lagu? Silakan, Kak.
0: Dari AR, judulnya Jin Paya Ketimang Dong.
1: Jin Pak.
0: Coba cari, ada nggak?
1: Ada, Kak. Jin Paya Peti Mangbung.
0: Iya, ada kan?
1: Ada, mudah-mudahan ada ya.
0: Salam-salam buat semua aja. Ada spesial buat Maaf Ipah ya, di Ada Bukit. Malam, kalau kamu mau naik terus nih, lagi sepi kayaknya nih, ya kan? Buat Pak Jiri, selamat bertugas. Jangan lupa diputar lagunya ya.
1: Dari Abakar ya? Jin Paya.
0: Iya, dari ABKR, Jin Paya Peti Mangbung. Ada kan?
1: Oke, siap. Nanti kita putar ya.
0: Ada, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, pendengar, selamat malam ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pilihan lagu-lagu Aceh terus menemani kebersamaan kita. Dan ada juga nanti kita bahas putar kebudayaan tradisional Aceh ya, untuk menemani kebersamaan kita malam ini. Baik pendengar, kita adikan terus ya untuk satu pilihan lagu. Tadi sudah direquestkan oleh Bang Mus dan juga pendengar kita untuk berge dengan Lain Hati.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.
3: Sudah cukup ya. Aku udah enggak mau dengar apa-apa lagi. Mending kamu jangan ngomong apa-apa lagi ya.
4: Kok gitu?
3: Udah, itu jalan yang terbaik. Udah.
4: Sekali lagi aja.
3: Mending kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan sekarang kita break aja.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takion. Untuk malam ini di Puhaba kita ada topiknya berkaitan dengan seni tradisional Aceh dalam kehidupan modern. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, media sosial, dan budaya global yang begitu cepat. Iya, pernahkah kita bertanya apakah seni tradisional masih memiliki tempat dalam kehidupan modern? Jawabannya adalah ya. Bahkan di Aceh, seni tradisional bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas budaya yang terus hidup dan berkembang mengikuti zaman. Seni tradisional Aceh kini tidak hanya tampil di panggung adat dan perayaan budaya, tetapi juga hadir di sekolah, kampus, media digital, hingga panggung internasional. Aceh dikenal memiliki kekayaan seni budaya yang sangat beragam, mulai dari tari saman, didong, sedati, rapai geleng, guel, hingga berbagai seni sastra dan musik tradisional yang syarat nilai keagamaan, kebersamaan, serta pendidikan karakter. Pendengar, seni tradisional lahir dari kehidupan masyarakat. Ia tumbuh bersama adat, nilai agama, serta perjalanan sejarah suatu daerah. Di Aceh, seni bukan hanya hiburan, seni menjadi media dakwah, sarana pendidikan, alat pemersatu masyarakat, bahkan menjadi cara masyarakat menyampaikan pesan sosial. Misalnya tari saman yang berasal dari gayo ya. Tarian ini dikenal dengan gerakan kompak, cepat, dan penuh semangat. Nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah kebersamaan, kekompakan, disiplin, dan persatuan. Pada tahun 2011, tari saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM. Kita hadirkan dulu untuk satu pilihan lagu berikut ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, Breaker Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, ya, berkaitan dengan seni tradisional Aceh ya. Kalau tadi kita sempat singgung bagaimana ada didong, maka untuk segmen ini fokus di seni musik tradisional Aceh yang menggunakan alat musik pukul berbentuk rebana, yaitu Rafa'i. Rafa'i diyakini berasal dari nama seorang ulama penyebar Islam yaitu Syekh Rafa'i atau Ahmad Rifa'i yang menggunakan alat musik tersebut sebagai media dakwah. Dalam pertunjukannya, Rafa'i menghasilkan irama yang khas dan energi. Tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, Rafa'i juga sebagai media penyampaian pesan-pesan keagamaan, pendidikan, dan sosial kepada masyarakat. Pada masa lalu, Rafa'i sering dimainkan dalam kegiatan adat, perayaan keagamaan, penyambutan tamu penting, hingga berbagai acara kemasyarakatan. Hingga kini, suara tabuhan Rafa'i masih menjadi simbol semangat dan kekompakan masyarakat. Selain itu, ada sedati juga, salah satu tarian tradisional Aceh yang sangat terkenal. Tarian ini dimainkan oleh sejumlah penari laki-laki dengan gerakan yang dinamis dan penuh semangat. Keunikan sedati terletak pada tingkat atau pada tidak digunakannya alat musik pengiring. Irama tercipta dari tepukan tangan, hentakan kaki, petikan jari, dan lantunan syair yang dibawakan para penari. Syair dalam sedati pendengar umumnya berisi pesan-pesan moral, dakwah Islam, semangat perjuangan, persatuan, dan nasihat kehidupan. Oleh karena itu, sedati tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga tuntunan bagi masyarakat. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa perubahan besar pada pola kehidupan masyarakat. Generasi muda kini lebih akrab dengan musik populer, video pendek, dan berbagai hiburan digital. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian Rafa'i dan sedati. Tidak sedikit generasi muda yang mengenal budaya luar lebih baik dibandingkan seni budaya daerahnya sendiri. Selain itu, kesempatan tampil bagi kelompok seni tradisional terkadang lebih sedikit dibandingkan hiburan modern yang mudah diakses melalui gawe. Namun demikian, tantangan tersebut bukan berarti akhir bagi seni tradisional. Justru, disinilah pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Meskipun lahir ratusan tahun lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam Rafa'i dan sedati sangat relevan dengan kehidupan modern. Rafa'i mengajarkan kekompakan, kerjasama, dan keharmonisan melalui keselarasan tabuhan yang dimainkan secara bersama-sama. Sementara sedati mengajarkan disiplin, kebersamaan, keberanian, dan semangat persatuan. Gerakan yang kompak hanya dapat tercipta apabila setiap penari memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya. Pendengar, keberlangsungan Rafa'i dan sedati sangat bergantung pada generasi muda. Semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari dan menampilkan seni tradisional, semakin besar peluang budaya tersebut tetap hidup. Sekolah, perguruan tinggi, sanggar seni, pemerintah, dan media massa memiliki peran penting dalam memberikan ruang bagi pengembangan seni tradisional.

0: RTI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
3: Hey, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu Aceh kita ya dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanogayo di Donggayo.

रंग कुशीमा काओ बरागू।

0: Lawan tengah besi pejuang ternahmah, murakit radio WI 5 Raya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi.
1: Gere pernah berjuang.

Suma naumul mutem peh kolak, kuru beriring si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana kati katak sibuk mujujung semi.

Harita mudul munonong sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-patehah ronyel melingkekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, kupengi mongoti oyok pedi kencang, mejen ialur kumer mejen iku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Fajri beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana, hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelut, Kebayakan, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, tiba waktu kumandang azan subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya sebagian tengah dilaksanakan. Begitu juga di kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon tengah berlangsung pelaksanaan ibadah sholat subuh yang nantinya dapat kita dengarkan kajian dari tempat yang sama dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Pagi hari ini pelaksanaan ibadah sholat subuh Masjid Agung Ruhamat Takengon sudah selesai dilaksanakan. Kita mendengarkan ceramah pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Rohana Takengon dimanapun berada. Insyaallah yang kami isi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Nasri Lisma. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilahkan.

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجبار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى وهو الصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله الشهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. شكر الحمد لله bahwa sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kearifan dan kebijaksanaan di dalam rangka kita menjalankan hidup ini melalui satu perjuangan yang bahwa kita pada saatnya akan diperhitungkan segala amal baik kita, dan mudah-mudahan amal baik yang kita lakukan akan menjadi hasil yang baik pula di kemudian hari, dan Allah akan menempatkan kita ke dalam surganya bersama kita di dunia ini, bersama kita di akhirat kelak, bersama kita di dalam mencari kehidupan, bahwa kehidupan yang kita cari itu adalah kehidupan yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Kesayangan Rasulullah kepada umatnya tidak pernah dia membedakan di antara suku apapun di bumi ini, karena kasih sayang Rasulullah itu memandang secara sama, karena Allah itu memerintahkan bahwa kita itu tidak memiliki perbedaan, kecuali perbedaan kita itu adalah dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ruhama Takengon, kemudian Bapak-Bapak Kepala Dinas yang hadir pada pagi hari ini, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang paling berbahagia adalah Bapak Imam dan Naif Imam yang selalu mengimami kita dengan tulus, ikhlas dan baik. Mudah-mudahan para imam-imam kita di Masjid Agung ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Selebihnya kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi saya berdoa kepada Allah agar pada satu waktu kita semua bila kembali kepada Allah dimasukkannya ke dalam surga Jannatul Na'im. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin yang berbahagia, ada sahabat Nabi yang memang dekat sekali dengan Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini memiliki harta luar biasa banyaknya, dan hartanya itu, zakatnya saja itu kalau diantar kemana beliau suka, ke kampung mana yang akan disampaikan, itu 700 unta banyaknya.
yang membawa jakatnya saja 700 unta. Sehingga kalau 700 unta itu lewat, dipertanyakan oleh masyarakat sekitarnya, siapa yang membawa jakat begitu banyak. Sehingga pada satu waktu ditanyakan kepada Aisyah, bahwa Aisyah menjawab, itu pasti jakatnya Abdurrahman bin Auf. Nah, maka Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, begitu banyaknya harta, begitu banyaknya jakatnya, apa balasan Allah di kemudian hari kepada Abdurrahman bin Auf? Ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa Abdurrahman bin Auf itu di kemudian hari di akhirat kelak memasuki surga itu merangkak, tidak bisa berlari, masih merangkak. Padahal jakatnya 700 unta yang membawanya. Jadi ditanyakan kenapa bisa begitu. Jawab Rasulullah, walaupun 700 unta yang membawa jakatnya itu kewajibannya. Kewajibannya. Nah, sedangkan sedekahnya tidak berimbang dengan jakatnya. Sedangkan jakat itu kewajiban. Nah, yang dibutuhkan oleh Allah adalah sedekahnya. Jadi kalau 700 unta membawa jakatnya, berapa hartanya begitu banyak, begitu kayanya, tapi sedekahnya tidak berimbang dengan jakatnya, sedekahnya tidak berimbang dengan hartanya, maka Abdurrahman bin Auf mendengar ucapan Rasulullah itu bahwa dia merangkak masuk ke dalam surga. Akhirnya Abdurrahman bin Auf meminta menjadi miskin, karena banyak pun hartanya, dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan surga itu dengan baik. Dimintanya miskin, enggak mau miskin-miskin. Maknanya bahwa kita, kalau kita meminta kepada Allah itu pun, mau jadi kaya, mau jadi miskin, mau jadi apa saja, kalau Allah tidak setuju, Allah tidak berikan. Akhirnya Abdurrahman Wahib itu tidak mau miskin-miskin. Akhirnya pada saat perang Yarmuk itu, masyarakat Mekah itu pergi berperang, lambat pulang dari perperangan. Akhirnya kurma-kurma mereka itu pada busuk semua, pada habis busuk semua. Supaya Abdurrahman bin Auf itu menjadi miskin, dia belilah kurma-kurma busuk itu semua. Sehingga orang pun menjadi heran, kenapa kurma busuk itu dibeli, untuk apa gunanya? Nah, akhirnya kurma busuk itu menjadi hartanya Abdurrahman bin Auf. Entah bagaimana, di negeri Yaman terjadi satu penyakit yang luar biasa. Obatnya harus kurma busuk. Maka perintah dari Sultan Yaman, Raja Yaman, harus dicari orang yang menjual kurma busuk. Akhirnya terdengarlah kabar bahwa kurma busuk itu ada pada
Abdurrahman bin Auf. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, untuk apa kalian beli kurma busuk itu semua? Enggak usah banyak, semua saja, sedikit saja, setengah saja. Tapi kata orang utusan dari Yaman ini, harus semua. Kenapa Abdurrahman bin Auf melarang mengambil semua? Agar dia terus menjadi miskin. Tapi takdir Allah bahwa kurma busuk itu harus menjadi obat seluruh negeri Yaman. Akhirnya Abdurrahman Auf bin Auf 100 kali lipat kekayaannya dari yang sudah ada. Maka kalaupun kita menghendaki menjadi miskin, menjadi susah, atau kita menghendaki menjadi kaya, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Yang wajib dilaksanakan itu adalah kewajiban kita. Maka kalau kita sholat, itu kewajiban. Maka yang dibutuhkan adalah laksanakan salat sunat, salat sunat rawatif, laksanakan sedekah. Malahan diperintahkan dalam hadis itu, ada salat di luar kewajiban itu, kalau kita laksanakan 40 rakaat di luar salat wajib, ada 17 rakaat di dalam salat sunat, ada salat tahajud, ada salat witir malam, kemudian ada salat sunat rawatib, itu ada 40 rakaat di luar salat wajib. Itu kita laksanakan sebulan saja, salat sunat itu kita laksanakan, perubahan nasib kita itu pasti dijamin oleh Allah. Tapi banyak sekali orang juga tidak melaksanakan salat rawatib, baik sebelum asar, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum subuh, sebelum maghrib, sesudah maghrib, tambah salat tahajud, tambah salat duha, tambah salat witir malam 40 rakaat. Padahal salat wajib itu kita merasa bahwa itulah yang paling penting. Tapi sebenarnya salat sunat itu juga penting untuk menopang yang wajib itu. Maknanya apa? Zakatnya Abdurrahman bin Auf itu dilaksanakan, tapi itu wajib. Tetapi sedekahnya tidak sama dengan jumlah hartanya. Maka kita lihat bagaimana Abdurrahman Abdul Aziz Ad-Dabbah, pada saat namanya sudah tertulis di surga, di neraka, malaikat menyampaikan kabar kepadanya, untuk apa lagi kamu ibadah? Namamu sudah tertulis di neraka. Kata Abdul Aziz Ad-Dabbah, soal surga, soal neraka itu bukan urusan saya. Saya yang penting beribadah, baik yang wajib maupun yang sunat, baik pembayaran zakat maupun pembayaran sedekah dan sebagainya. Kemudian malaikat itu turun ke bumi mengatakan, namamu sudah berada di neraka, untuk apa lagi kamu beribadah? Jawaban Abdurrahman Abdul Aziz Ad-Dabbah itu cukup lembut. Neraka bukan urusanku, neraka itu urusan Allah. Turun lagi malaikat. Pada saat dilihat malaikat kembali bahwa nama Abdurrahman Aziz Ad-Dabbah itu, Abdul Aziz Ad-Dabbah itu sudah pindah ke surga karena jawabannya bagus, dikatakannya lagi kepada Abdul Aziz Ad-Dabbah bahwa namamu sudah berpindah ke surga karena jawabanmu bagus.
Kenapa dibilang Abdurraj Adaba? Soal namaku berada di surga itu bukan urusanku, itu urusan Allah. Maknanya apa? Apakah nama kita itu tertulis di surga atau di neraka bukan urusan kita. Tapi yang penting kita beribadah kepada Allah. Tapi ibadah itu tidak cukup hanya ibadah wajib. Karena itu adalah kewajiban kita yang harus kita penuhi, yang tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi salat sunat, sedekah dan sebagainya itu luar biasa maknanya, bisa memindahkan nama seseorang dari surga, dari neraka ke surga. Sedekah kita kemarin yang kita antarkan ke enang-enang itu luar biasa maknanya. Sampai hari ini sedekah yang diawali dari Masjid Ruhama Takengon telah membahana ke seluruh daerah. Setiap hari sedekah itu diantarkan ke enang-enang itu, dan sekarang viral. Bapak Sahrial itu diberikan hadiah untuk pergi umroh, tapi beliau menolak. Tapi akhirnya itu travel yang memberikan hadiah itu kembali memberikan beliau harus pergi. Apa jawaban Pak Sahrial kepada masyarakat? Tidak usah saya terima pergi umroh itu. Saya lebih bagus pemberian saudara itu diberikan kepada orang yang masih membutuhkan. Begitulah luar biasanya nikmat dan rahmat Allah, sedekah yang kita sampaikan ke enang-enang pada dua hari-hari itu telah menggugah banyak orang dari daerah lain untuk menyampaikan banyak sedekah. Maknanya apa? Salat wajib itu adalah kewajiban kita, tapi sedekah itu adalah perintah untuk mengembangkan kehidupan umat manusia. Dan Masjid Ruhama telah memulai sedekah itu dengan baik dari para jemaah. Untuk itu kami selaku penasehat Masjid Raya ini mengucapkan banyak terima kasih terhadap sedekah-sedekah kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua terus bersedekah. Sedekah Abdurrahman bin Auf tidak mengurangi ibadahnya, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf diberikan oleh Allah kelapangan sampai dia meninggal dunia. Seluruh hartanya disedekahkan kepada Madinah, disedekahkannya kepada kaum di Mekah, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada kaum du'afa, kepada biaya peperangan dan biaya seluruh kesulitan di negeri Mekah, di negeri Madinah, dibiayai oleh sebahagian Abdurrahman bin Auf. Begitulah indahnya sebuah sedekah. Diminta pun dia miskin, tidak miskin sampai akhir hayatnya. Dan sedekah itu juga yang mengantarkannya, menurut riwayat, Abdurrahman bin Auf itu berlari ke surga, dan dia sudah merasakan surga itu luar biasa, tidak lagi merangkak. Mudah-mudahan kita semua tidak merangkak ke surga. Mudah-mudahan kita semua tidak sulit mencari surga melalui sedekah yang telah kita berikan kepada siapapun. Terutama kejadian terakhir ini di enang-enang, kemudian terus kita bersedekah kepada pembiayaan Masjid Ruhama ini. Mudah-mudahan Masjid Agung Ruhama ini menjadi satu masjid yang indah, menjadi masjid yang kita cintai, menjadi masjid yang tempat kita berjamaah dengan damai. Dan Allah pun akan memberikan kedamaian kepada kita melalui sedekah kita. Maka ayat yang kami bacakan tadi, marilah adil kita melakukan salat jamaah, adil terhadap diri kita, adil terhadap orang lain, adil terhadap semuanya. Dan keadilan itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah pun akan memberikan sebuah keadilan kepada kita. Susah di dunia, insya Allah senang di akhirat.
dan yang kita butuhkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mohon maaf, berizin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi pendengar RRI Takengon untuk pagi hari ini mengucapkan selamat pagi untuk Anda. Dan akan kita rangkaikan beberapa rangkaian untuk sampai nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Masih mengucapkan selamat pagi untuk pendengar, dan pagi hari ini akan dimulai dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Semua anggota keluarga akan beranjak untuk ke tempat kerja mereka, ke sekolah juga. Yang pasti sebelumnya harus diawali dengan Anda sudah selesai menjalankan ibadah sholat subuh terlebih dahulu.

Pendengar RRI Takengona, selamat pagi. Akan kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti yang tadi disampaikan, untuk beberapa rangkaian ini akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kita kengon untuk pagi hari ini sampai kita ke waktu yang akan menunjukkan pukul 8, ya kami maksudkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutulut Kebayakan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo hari ini 8 Juni 2026.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemilihan reja kampung di Bener Meriah berjalan lancar dan kondusif. Debarkasi Aceh siap sambut kepulangan jamaah haji ke tanah air. Inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan pemilihan reja kampung serentak di Kabupaten Bener Meriah berjalan lancar dan kondusif.
1: Wakil Bupati Bener Meriah bersama Kapolres Bener Meriah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan reja kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reja Guru dengan 9 bakal calon reja kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon reja kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan reja kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtipmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara gelar apel dan gotong royong bersama.
2: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar apel gabungan dan aksi gotong royong bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 sekaligus menyemarakkan hari jadi Kabupaten Aceh Tenggara di lapangan Stadion Haji Syahadat Kota Jani kemarin. Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri El-Hilal menyampaikan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah katanya menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan perilaku hidup sehat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
3: Menyambut peringatan hari ulang tahun Kabupaten ke-52, kami segenap jajaran mengadakan gotong royong untuk membersihkan terutama ini di bantaran sungai Kalibulan. Dan pada peringatan hari ini juga kita menggalakkan pengurangan sampah plastik sekali pakai. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa terus kita tingkatkan di masa yang akan datang.
2: Usai apel gabungan, kegiatan dilanjutkan dengan aksi gotong royong bersama membersihkan bantaran Kalibulan. Aksi tersebut dipusatkan pada pembersihan sampah yang berserakan di sepanjang aliran sungai guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gailuas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah.
4: Pemerintah Kabupaten Gailuas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gailuas Wahidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Haji Sudirman atau Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
6: Menurut isu mungkin yang berkembang, gaji kepala desa, aparatur desa besar, kalau di tahun 400. Tapi berapa bulan? Itu perlu ditanyakan kembali. Kemudian, calon P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan TKD.
5: Selain masalah anggaran, Haji Uma juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Uma juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jamaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang.
7: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di asrama haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
8: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
7: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
9: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan
7: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tembus 62 ribu kunjungan wisatawan di bulan April. Sekarang Aceh Tengah memiliki data pariwisata digital.
10: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026, menurut data Mobile Positioning Data, MPD Telkomsel ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
11: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54 ribu kunjungan. Wisatawan dalam negeri, kalau dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi?
12: 5 ribu
11: kunjungan.
10: Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemilihan Reja Kampung di Bener Meriah berjalan lancar dan kondusif. Debarkasi Aceh siap sambut kepulangan jamaah haji ke tanah air. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Demikian kami sudah menghantarkan untuk pagi hari ini rangkaian informasi Warta Tanogayo edisi hari Senin 8 Juni 2026.

0: sebetulnya tidak gampang untuk dipahami. Dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

lagu dan juga informasi untuk pagi. Selamat pagi untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon yang akan mengantarkan serangkaian lagu dan

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Yeah.

0: Kakekang, selamat pagi untuk rangkaian lagu. Nantinya akan bisa kita lanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Pendengar RRI Takengon, kita terhubung bersama Mbak Miftahul Jannah untuk informasi cuaca. Selamat pagi ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Ya, baik, Mbak Miftahul Jannah, untuk beberapa hari ini sudah mulai lagi Takengon sekitarnya sudah kita rasakan hujan walaupun ringan, terkadang tidak merata. Boleh kami ketahui informasi selengkapnya, Mbak Miftahul Jannah? Silakan untuk disampaikan.
2: Ya baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh dan juga wilayah Tanah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami memperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Tengah Aceh. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan secara berawan hingga berawan dengan terdapat sedikit potensi hujan untuk wilayah Aceh lainnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 10 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang untuk wilayah Aceh terutama wilayah pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Nah, ada pun untuk hari ini memang masih ada potensi hujan untuk wilayah Aceh karena masih terdapat beberapa gangguan cuaca yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Aceh.
0: Iya, tapi ini masih indikasinya masih musim kemarau begitu Mbak Miftahul Jannah?
2: Iya, sudah mulai memasuki musim kemarau untuk beberapa wilayah Aceh, namun saat ini memang ada gangguan yang hanya berlangsung beberapa hari hingga mingguan saja.
0: Dan untuk angin yang bertiup cukup kencang ini, adakah potensi untuk angin puting beliung barangkali untuk wilayah Tengah Aceh?
2: Untuk angin kencang dan puting beliung masih tetap perlu diwaspadai karena memang masih adanya potensi pertumbuhan awan-awan konvektif seperti awan cumulonimbus yang memang menghasilkan angin kencang dan juga beliung.
0: Dan juga masih terlihat titik panas barangkali atau hotspot kita Mbak Miftahul Jannah?
2: Untuk hotspot sendiri untuk hingga dini hari tadi terpantau 13 titik panas untuk wilayah Aceh, namun untuk wilayah Tengah Aceh belum terpantau adanya titik panas untuk hingga dini hari tadi.
0: Dan warga kita di pesisir juga masih tetap aman untuk penyeberangan dan juga mereka melaut untuk perubahan-perubahan cuaca ini, Mbak?
2: Ya, untuk tinggi gelombang sendiri di wilayah utara dan timur aja itu masih termasuk dalam kategori dan gelombangnya sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah perairan barat dan perairan Sabang maupun Semeru itu sedikit ada peningkatan, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Apabila memang tidak ada cuaca yang terlalu signifikan, maka untuk jalur penyeberangan masih aman.
0: Baik. Apa yang harus kita waspadai untuk ini masih perubahan-perubahan cuaca beberapa waktu ini, terkadang panas begitu menyengat untuk wilayah Tengah Aceh dan juga tiba-tiba hujan bisa saja turun di waktu-waktu berikutnya begitu, Mbak?
2: Ya, baik. Untuk masyarakat ini tetap menghimbau agar selalu waspada karena memang perubahan cuaca masih cukup dinamis pada di luar Aceh. Untuk beberapa hari ini memang potensi pada pagi hari itu secara kemudian pada siang, pada sore, siang menuju sore dan malam hari itu terdapat potensi hujan, sehingga masih adanya potensi angin kencang juga, dan juga masih perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi apabila memang hujan terjadi dengan intensitas yang cukup lebat dan durasi yang cukup lama. Adapun untuk titik panas masih terpantau di wilayah Aceh, sehingga juga kami himbau agar tidak membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan dan membuka lahan baru dengan cara membakar begitu.
0: Baik, terima kasih Mbak Miftahujana untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja berada, informasi cuaca sudah kita dengarkan untuk kita menjadikan acuan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, terlebih untuk yang berada di luar rumah maupun di lingkungan sekitar.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Gencang, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

0: masih diucapkan selamat pagi pendengar RRI Takengon, dan akan Anda dengarkan juga informasi selanjutnya di kesempatan pagi hari ini.
1: Saya sebagai petani kopi Benemriah mengucapkan selamat kepada RRI

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Kita akan mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis Takengon sekitarnya untuk pagi hari ini.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia Takengon, bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

untuk barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis untuk kopi Arabica, biji kering dengan harga per kilogramnya minggu lalu Rp115.000. Untuk minggu ini naik menjadi Rp145.000. Gabah per kilogramnya minggu lalu Rp60.000, sama dengan minggu ini dengan harga yang sama Rp60.000. Untuk glondong per kilogramnya Rp17.000 minggu yang lalu, naik di minggu ini menjadi Rp18.000. Kopi Robusta untuk biji kering dengan harga per kilogram Rp60.000 minggu lalu dan minggu ini. Untuk bubuk kopi Arabica per kilogramnya Rp250.000 dengan harga yang sama minggu lalu dan minggu ini. Bubuk kopi Robusta per kilogram Rp150.000 minggu lalu dan minggu ini, dengan glondong kopi Robusta per kilogramnya Rp11.000 minggu lalu dan minggu ini.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Pendengar RRI Takengon, untuk nanti juga Anda masih mendengarkan informasi selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Pro 3 RRI untuk pagi ini pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Sentral di waktu tersebut akan kita jelang, namun kita akan hantarkan lagi beberapa rangkaian untuk sampai di waktu itu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya